0: 27 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
1: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus.
7: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton

0: pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya, berharap

0: Up. Bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
4: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
1: Sahid, Evan pusi boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu liman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polis sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

tubuh saat bekerja setiap hari. Pendengar, menjaga kesehatan tubuh saat bekerja menjadi hal penting agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Dan rutinitas pekerjaan yang padat seringkali membuat seseorang lupa memperhatikan kondisi tubuh, sehingga risiko kelelahan dan menurunnya kebugaran dapat meningkat. Dan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan memulai hari dengan sarapan bergizi. Asupan makanan yang cukup sebelum bekerja dapat membantu menyediakan energi sehingga tubuh lebih siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Dan pendengar, saat bekerja, kebutuhan cairan tubuh juga perlu diperhatikan dengan minum air putih secara cukup dan jangan menunggu hingga merasa sangat haus, karena tubuh membutuhkan cairan untuk membantu menjaga konsentrasi dan menjalankan berbagai fungsi secara optimal. Nah, bagi pekerja yang lebih banyak duduk, sebaiknya luangkan waktu untuk bergerak secara berkala. Berdiri, berjalan sebentar atau melakukan peregangan ringan dapat membantu mengurangi rasa pegal akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Dan pendengar, posisi tubuh saat bekerja juga perlu dijaga agar tetap nyaman. Pengaturan kursi, meja, dan perangkat kerja yang sesuai dapat membantu mengurangi ketegangan pada bagian leher, punggung maupun bahu selama menjalankan pekerjaan. Selain menjaga aktivitas fisik, pola makan selama bekerja juga harus diperhatikan. Hindari terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji dan pilihan makanan yang lebih seimbang, seperti sayuran, buah, serta sumber protein sesuai kebutuhan. Dan istirahat yang cukup menjadi bagian penting dalam menjaga tubuh tetap sehat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pi liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasihnya jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Kan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Eh, baru apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya. Ah, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Nah, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi.
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Bersekak bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara no.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, cotor singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Ya apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Pesta kari di air, banget.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya, apa omong, urusanku ya.
1: Hei Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Halo pendengar Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, kita jumpa lagi. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan sehat, baik-baik, dan walaupun ada masalah, tentunya dapat diselesaikan dengan baik pula. Hadir bersama saya saat ini narasumber kami, Pak Sukamdi. Salam jumpa.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang begitu selalu menunggu-nunggu siaran membangun keluarga ini. Kiranya tetap semangat dan terus terjaga dengan hati yang luar biasa.
2: Luar biasa. Semangat dan luar biasa. Ya. Hadir bersama Anda saat ini saya Adriana Usmani, dan ikuti siaran kami dengan topik-topik menarik. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami perbincangkan, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Pendengar, ikuti terus perbincangan ini bersama Bapak Sukamdi, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, kali ini kita berbicara tentang norma.
2: Iya.
1: Ya, ini sesuatu yang memang ada dalam diri setiap orang ya, Pak. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan norma itu sendiri dan fungsinya untuk apa?
2: Ya, baik. Ini satu pertanyaan yang sangat penting, tentu baik juga bahwa hidup kita itu tidak pernah lepas dari sebuah norma yang disebut norma kehidupan. Ya, bukan cuma moral, bukan cuma etika, tapi juga norma. Jadi norma etika. Ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan tadi tentang masalah norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma ini berfungsi sebagai pedoman atau aturan atau etika untuk membentuk keteraturan dan keterlibatan seseorang dalam membangun di dalam komunitas sosial di mana dia berada. Makanya penting bahwa norma itu artinya dia punya fungsi yang seperti apa. Ya, norma itu berfungsi untuk mengatur perilaku hidup kita supaya kita

0: kita ada melanggar sebuah norma dalam satu kehidupan masyarakat, biasanya itu ada sanksi. Sanksinya itu ya tergantung, walaupun kadang itu tidak ada dalam semacam undang-undang tertulis. Dan itu biasanya menjadi sebuah pedoman dalam ketertiban, dalam menjaga satu kehidupan di mana kita ini berada, ya. Dan memelihara juga nilai-nilai sosial di dalam diri suatu masyarakat. Itu makanya dalam kehidupan bermasyarakat itu ada nilai sosial, ada norma-norma, dan ada moralitas yang terbangun dalam kehidupan supaya hidup manusia itu bisa menjadi tertib berdasarkan norma yang ada di dalam masyarakat atau dalam hukum masyarakat sosial di situ.
1: Ya, jadi Pak, orang-orang yang misalnya suka melanggar peraturan lalu lintas, nanti kalau terjadi permasalahan, orang lain yang disalahkan. Yang kedua, misalnya seorang wanita, kalau dia pakai baju lek pusernya sering kelihatan, dipertontonkan gratis, katanya kalau di barat juga gak apa-apa gitu. Kemudian para pria suka mengganggu wanita-wanita yang baik-baik gitu ya Pak. Apakah orang-orang contoh seperti ini adalah mereka-mereka yang melanggar norma?
0: Ya, jadi bergantung satu budaya di mana norma itu berlaku. Dalam masyarakat primitif, satu waktu saya dapat tugas di daerah pedalaman di satu pulau provinsi tertentu di Indonesia. Ketika saya keluar dari pesawat, itu betul-betul yang menyambut saya itu, ya maaf, tidak seperti saya berpakaian, begitu ya. Oh. Jadi betul-betul mereka pola gaya hidupnya bahwa itu sebagai budaya kebiasaan mereka.
1: Maksudnya nggak ya. berpakaian
0: hanya ditutupi apa ya, semacam akar-akar rumbia atau apa ya, itu yang hanya, ya cuma begitu yang laki dan perempuan itu ya, ya kalau untuk kita mungkin di kebiasaan kita ya mungkin agak aneh, heran. Tapi bagi mereka itu, nah ketika saya turun pesawat disambut begitu ya saya agak kaget gitu ya. Tapi kita gak bisa mengatakan ini orang-orang menyambut saya ini tidak punya norma dan tidak bermoral. Enggak, karena memang itu standar mereka pada waktu budaya ada di situ dengan kondisi alam naturalnya dan kebiasaan di sana itu bagi mereka itu ya maaf kata sudah biasa. Gitu, ya.
1: Karena jadi, itu budaya.
0: Ya, jadi itu karena memang kondisi sosialnya begitu dalam budaya mereka ya. Bayangin cuma pakai maaf kata koteka saja hanya ya sudah begitu maaf kata. Nah, jadi norma ini sangat bergantung juga dipengaruhi pada area situasi budaya sosial setempat ya. Makanya kita tidak bisa saya pada waktu itu sudah pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu begitu.
1: Jangan-jangan mereka anggap Bapak aneh.
0: Nah justru itu, makanya ini cerita ya. Nah ketika saya atur dan sebagainya, kemudian karena saya kan di belakang pilot, karena pesawatnya kan kecil itu ya.
1: Iya.
0: Dan bagiannya, Pak, Bapak dilihat aneh loh bener. Kok ini orang kok dari mana dan sebagainya. Kok pakai apa enggak sesek napasnya itu kan pakai dasi kan dijiret itu.
1: Iya.
0: Nah, ketika saya masuk di kamar itu saya seperti jadi orang yang bodoh gitu. Ya ampun, toh begitu saya pakai celana pendek kah atau pakai kaos oblong dan sebagainya, justru dianggap itu sebagai satu kehormatan.
1: Oh.
0: Nah, kalau saya pakai seperti itu di situasi yang seperti itu, maka ada sesuatu yang mereka menganggap kita ini kelainan. Ini ada masalah apa? Jadi memang penting.
1: Kok cekek dirinya sendiri.
0: Ya, gitu ya. Beda apa dan sebagainya itu.
1: Tapi
0: ya.
1: Waktu itu kalau Bapak pakai baju kaos kutang, ya ketemu saya pikir, loh Pak Kamdi ini kenapa?
0: Nah, kalau saya model begitu, kemudian pas ngajar katakan ya pakai kolor, pakai oblong di kota Jogja gitu ya kita, wah ini tasan kota masuk kota gitu ya. Dan ya memang jadi norma itu memang sangat dipengaruhi pemberlakuannya itu pada masyarakat sosial yang bisa berbeda dalam setiap kota, setiap daerah atau dalam kondisi apakah di perdesaan, di perkotaan atau di pedalaman.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Pak, itu tadi budaya.
0: Ya.
1: Ya. Kita maklum Indonesia terlalu banyak ini
0: jadi. Oh ya, ragam sekali.
1: Ragam.
0: Ya.
1: Tapi itu loh di media sosial itu loh ada perempuan yang Maaf ya, ini omongan.

0: borsnya itu segede bola kaki. Itu dipertontonkan.
1: Iya.
0: Ya, terus ya, pinggir pantai kayak kalau jalan kayak udah kayaknya sesek, bernapas sendiri aja susah. Nah, menurut Bapak itu menyalahi norma atau gimana, Pak?
1: Iya, makanya di tempat di mana kita berada itu pasti ada sebuah norma yang disebut norma etika dan etis. Tapi juga ada yang disebut kepuasan emosional, kepuasan batin untuk mendapatkan satu kepuasan diri, ya. Contohnya, kalau maaf kata ya, ini kalau di pantai Bali, di Kuta atau di Seminyak dan sebagainya, kita yang berpakaian rapi di pantai itu malah diketawain dibandingkan orang-orang yang ada di pantai dengan pakaiannya hanya selembar atau kadang malah betul-betul ingin nudis. Berjemur untuk ya betul-betul kayak tarsan kotak betul gitu ya. Nah, jadi bagi kita mungkin yang kita melihat kita tidak etis, tapi bagi mereka karena dia ada di tempat yang tepat, memang di situ ada norma yang diberi kebebasan dan peluang, maka bagi mereka sah-sah saja atau itulah pola keberadaan yang dia ada memang.
0: Nah, artinya gini Pak, nggak apa-apalah kalau di pantai, mungkin itu bisa diterima. Tapi misalnya jalan-jalan, wawancara, ini itu.
1: Ya, gitu. Jadi memang dalam psikologi kepribadian itu ada kebutuhan bagi orang-orang dalam kasus tertentu adalah apa yang disebut dengan sebagai pemburu pengakuan dan kepuasan dengan memermak dirinya. Ada orang yang begitu tidak menjual diri, tapi dia hanya mengeksploitasi dirinya, gitu ya. Ada walaupun itu dalam bentuk kategori personality disorder dalam perilaku kepribadian, tapi bagi dia itu adalah sebuah kepuasan kebatinan yang luar biasa. Dengan cara dia mengeksploitasi diri. Ada yang karena bentuknya sangat kecil, maka dia suntik silikon menjadi besar, kayak bola basket dan sebagainya. Bukan cuma maaf kata yang di depan, kadang juga yang di belakangnya itu sampai dibesar-besarin, kedua pinggulnya itu dililit sedemikian sampai dia menjadi kecil seperti boneka Barbie itu ya. Ada figur-figur yang membuat dia itu merasa bahwa inilah kehebatan dan yang orang lain tidak bisa punya dan tidak bisa miliki, tapi dia karena terobsesi dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah kepuasan batin, itu bisa dilakukan. Contoh orang yang operasi suntik silikon.
0: Iya.
1: Ya ini, oh ini dagingnya kurang maju ke depan, oh hidungnya tidak seperti burung hantu, manuk huk itu, oh pipinya kurang apa. Nah ketika dia suntik sana sini sebagainya, ternyata juga ada efeknya ketika pada fase-fase tertentu itu ternyata merusak anatomi yang ada
0: ya,
1: di muka. Akhirnya
0: Pak,
1: wajahnya itu lebih cantik daripada burung hantu. Dan saya pernah lihat dan saya pernah menemukan begitu. Ada yang ngamen-ngamen di jalan itu yang dulu menjadi percobaan untuk masalah suntik silikon ini. Dan akhirnya bentuk-bentuknya itu kasihan sekali.
0: Hancur.
1: Waktu pada masa tuanya itu, waduh, hidungnya betul-betul udah lebih cantik daripada burung hantu. Ya, medeni. Tapi itu ya induknya. Jadi karena dia imamaknya. Dan saya pernah membuat satu penelitian itu. Jadi saya tanya begitu. Dan pada waktu itu memang dia paling cantik di antara orang-orang yang melakukan penyimpangan kepribadian itu ya. Untuk menjadi banci atau apa. Itu rata-rata yang menjadi korban itu seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk bagaimana kita bisa menampilkan diri kita sebagaimana apa adanya dalam bentuk norma yang etis, yang norma gitu ya. Contohnya, apakah kita ini, kan alasannya biasanya itu model. Model pakaian gitu ya. Nah kemudian orang-orang seperti kemudian itu jalan di Malioboro gitu ya. Di Jogja. Maka pertanyaannya adalah, etis enggak? Secara pandangan kan begitu. Jadi norma itu bicara masalah etika dan etis enggak?
0: Nah, Pak, tadi bicara tentang orang yang di perempatan jalan mau ke apa, Prambanan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan orang-orang lower lah ya.
1: Ya.
0: Nah, sehingga jahat juga nih produsen ambil mereka kelinci percobaan lalu rusak lebih cantik dari burung hantu.
1: Ya.
0: Nah, lebih cantik dari burung hantu atau cantikan burung hantu?
1: Mungkin bisa jadi. Karena ya, burung hantu kan gak dipermak apa-apa seindah warna aslinya dari awal gitu ya.
0: Lah, ini kami tidak sedang mengkritisi, tapi ini sebuah pertanyaan sebagai gambaran. Pasti mereka ada yang punya uang pas-pasan, untuk itu dirombak lalu kejar yang gede. Lalu ada orang juga yang punya banyak duit, oplas itu loh Pak.
1: Ya, oplas.
0: Menurut Bapak, apakah mereka itu pernah berpikir nggak pada akhirnya mereka akan tua, barang-barang itu meleleh, karena itu kan bukan buatan dan karya cipta pencipta yang luar biasa. Menurut Bapak, mereka tuh waktu itu mikir nggak secara moral?
1: Biasanya mereka ini orang yang sangat pragmatis ya, hanya berpikiran jangka pendek, kepuasan batin sesaat, orang bilang begitu. Sehingga pada usia-usia tertentu, karena itu sebagai satu kebutuhan pencitraan dirinya untuk mendapatkan pujian, pengakuan, dan dia merasa bahwa ia mampu mungkin karena kelebihan uang atau dia jadi korban pencobaan. Tapi kadang yang mereka tidak sadari seringkali berpikir tentang masalah dampak jangka panjangnya. Ternyata ada begitu. Sampai dulu di satu media sosial, di salah satu swasta diwawancarai, ada yang berani apa yang disebut dengan suntik keperawanan gitu ya. Jadi itu pada waktu itu ngetrend sekali. Jadi setelah mereka ini kan orang-orang yang ingin mendapatkan nilai tinggi pada waktu dia mempromosikan diri ya. Setelah dia selesai melakukan hubungan, kemudian dia pergi ke negara yang berbeda, kemudian di sana dia minta suntik keperawanan. Nanti dia mengatakan, "Oh, saya ini masih perawan." Nanti ketika dia melakukan kencan dan sebagainya, "Loh, nih buktinya ada itu." Nanti harganya lebih tinggi. Tapi ya
0: ampun deh.
1: Tapi akhirnya setelah dia pada melewati fase di mana masa-masa produktivitasnya itu berhenti, masa usianya sudah begitu, nah baru dia menyadari dampaknya, ya kerusakan daripada apa yang sebenarnya menjadi alat vitalnya atau yang paling privat itu betul-betul hancur dan rusak. Makanya ada istilah transgender itu ya sampai sedemikian. Jadi orang yang kehilangan krisis identitas itu cenderung krisis moralitas. Kalau orang sudah kehilangan krisis moralitas, pasti dia akan mengalami krisis karakter. Nah, untuk menyembunyikan krisis karakter ini, dia ingin berpenampilan berbeda yang bisa melawan secara natural itu keberadaan dirinya sendiri. Dan makanya penting hidup itu bagaimana kita bisa menjaga norma-norma.
0: Mensyukuri apa adanya,
1: belajar menerima dan menghargai. Pasti ada yang istimewa di balik keberadaan kita ini.
0: Pendengar, kadang-kadang orang berbicara merubah ini dan itu. Ini kita bicara norma. Biar pede. Pertanyaannya, apakah Anda memahami bahwa perubahan-perubahan itu akan membuat Anda sengsara di kemudian hari? Dan secara norma, juga etika, menurut penjelasan Pak Sukamdi, hal itu adalah sesuatu yang menyalahi karya cipta sang pencipta. Pak, apakah norma sama dengan etika?
1: Nah, ini penting ini. Jadi seringkali kan kita harus memang kadang-kadang mendiskusikan atau mendeskripsikan sebuah kata atau sebuah kalimat tentang kesamaan atau perbedaan itu memang selalu bias karena kita tidak sebagai peneliti kata ya. Tetapi hal yang terpenting bagi kita begini ya, kita mesti paling tidak bisa sedikit mendapat pengetahuan. Norma dan etika itu sebenarnya memiliki kesamaan dalam mengatur perilaku manusia. Tetapi memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau norma itu adalah aturan sosial yang disepakati dalam masyarakat dan seringkali memiliki sanksi. Ya, apakah bentuknya sanksi sosial atau diasingkan, dipindahkan, diusir ya. Bagi pelanggar ya, misalnya bisa saja norma hukuman. Ya, ada satu perda di satu provinsi tertentu, orang yang melanggar norma sudah jam ibadah misalkan atau jam harus apa itu namanya menjalankan salah satu hari ibadahnya. Nah, bagi laki-laki yang tidak menjalankan itu bisa kena cambuk, ada yang 37 kali atau 39, apalagi ketangkap perzinahan dan seterusnya. Itu namanya norma yang berlaku dalam peraturan daerah tertentu menggunakan norma-norma agama. Tetapi bedanya dengan etika. Kalau etika lebih berkaitan dengan prinsip moral, nilai baik buruk yang bisa dianut oleh individu atau kelompok tanpa adanya sanksi atau formal, ya, sanksi formal. Tapi kalau norma itu ada, ya, apa dalam bentuk hukum agama atau hukum budaya atau adat atau hukum sosial yang dalam bentuk seperti suku Badui, ya. Itu kalau suku Badui dalam tentunya, ya. Itu kalau ada yang, maaf kata, melanggar budaya mereka dalam bentuk seperti nanti dapat pasangan hidup menikah di luar dari suku dia dalam, itu dia diusir dari suku dalam itu, apa ditaruh nanti di luar atau memang boleh pergi, atau dia menggunakan fasilitas apa listrik atau HP dan sebagainya. Jadi itu budaya, itu norma yang memang ada sanksinya. Jadi sanksinya adat, ya. Tapi ada provinsi tertentu juga di Indonesia itu sanksinya itu sanksi nilai-nilai agama, spiritual, apapun nilai spiritualnya. Tapi ada juga yang disebut dengan sosial hukum dalam bentuk ketatanegaraan. Itu namanya norma, ya. Etika, kalau etika lebih kepada prinsip-prinsip moral yang hanya tidak ada. Ini baik, ini buruk, gitu.
0: Tidak ada sanksi formal.
1: Ya, tidak ada.
0: Ya. Pendengar, kami berharap Anda makin memahami tentang nilai-nilai hidup, apakah itu norma yang saat ini sedang kita bicarakan maupun etika. Kita sudah banyak berbicara tentang hal ini, baik karakter, hubungan antar personal, dan juga masih banyak lain. Rasanya hampir sama, tetapi dalam praktek di kehidupan sosial maupun di lingkungan kita sendiri, dalam hal ini keluarga, tentu kondisinya sangat berbeda. Pendengar, ikuti terus perbincangan ini bersama Bapak Sukamdi, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, saat ini kita banyak mendapatkan informasi melalui media sosial. Apakah hal itu berhubungan dengan etika, normal, karakter, perilaku, aktivitas, dan masih banyak lagi. Dan di dalam kita melihat apa yang terjadi di media sosial itu, kita tentunya akan mengambil kesimpulan apakah ini menyangkut norma dan etika yang benar atau sama, tidak bermoral dan sebagainya. Pak, apakah norma itu dapat diubah atau berubah sesuai dengan kemajuan zaman dan mengapa?
3: Ya, memang norma itu akan mengalami perubahan atau mengalami perkembangan atau kemajuan sesuai dengan zaman yang berlaku, ya. Mm-hmm. Contohnya di Jawa itu zaman dulu rata-rata ibu-ibu itu cenderung menggunakan pakai jari, ya, kemana-mana. Gitu.
2: Jari itu apa?
3: Itu kebaya, ya.
2: Oh, kebaya. Itu. Saya mesti tanya soalnya nanti kalau ngomong sama orang pendengar di Bengkulu dengar ini jari opo sih.
3: Ya. Ya, jadi pakai kebaya kemana-mana.
2: Ya.
3: Nah, dalam perkembangan zaman akhirnya mengalami pergeseran perubahan, sudah tidak lagi itu. Jadi kadang-kadang kalau dipakai jari kebaya itu kan nanti tunggu tanggal 21 April di Kartini atau ya. Tapi sekarang lebih cenderung kepada kalau ibu-ibu atau cewek-cewek ya untuk pakai celana levi dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang baru lagi, itu sebagai satu tren dan sebagainya. Jadi memang norma itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi ya karena norma dibentuk oleh masyarakat dan masyarakat terus berkembang seiring dengan perubahan budaya, teknologi maupun pola pikir kita, bahwa norma itu bisa berubah, bisa berkembang sesuai dengan waktu yang ada.
2: Kalau begitu, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan itu ya, Pak?
3: Ya, pasti ada faktor-faktor yang bisa merubah. Itu bisa jadi oleh karena perkembangan teknologi, ya. Contoh, sekarang ini antar kamar keluarga saja, anaknya di kamar depan, bapak ibu di tengah atau di samping dan sebagainya, itu untuk ngomong aja sekarang nggak perlu pakai perkataan verbal kok, malah bianan, ya, ambilkan minum pak bu, saya lapar atau saya haus dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam konteks Jawa, norma itu dianggap sebenarnya tidak sopan.
2: Iyalah, nggak sopan lah, Pak.
3: Iya. Padahal itu satu rumah, hanya beda kamar, ngomong gak ada, perintahnya ada, lewat WA. Memang katakan, oh, secara teknologi kan itu kan efisien, efektif. Ya, tapi normanya, itu ya, dalam konteks etika, etisnya itu, memang pada aspek tertentu dianggap sudah tidak sopan. Jadi adanya faktor yang mempengaruhi ada perubahan norma itu bisa jadi karena perkembangan teknologi. Atau sifat globalisasi, ya, campur aduknya sebuah bahasa antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa apalagi campur jadi satu.
2: Saya ya. Ngerinya besok-besok bisa bahasa monyet loh.
3: Ya itu dia, bahasa kode ya, bahasa binatang. ya, dan macam-macam untuk diterima. Karena coba sekarang ini, wah, orang ini gagal teknologi. Orang bilang, oh, orang itu gaptek. Nah, kalau gaptek, orang enggak punya perbendaharaan bahasa, ini gaplek atau atau gaptek itu bagaimana?
2: Iya.
3: Nah, jadi karena disingkat-singkatnya itu, ayo kita sudah mau berangkat, kita siap OTW. Loh, ini OTW ini apa? Nah, itu kan norma bahasanya kan yang disebut dengan norma yang disingkat-singkat dan sebagainya. Ya, jadi bisa jadi karena perubahan globalisasi atau ada perubahan nilai atau pola berpikir kita bahwa kita sudah berpikiran itu. Bahkan ahli pendidikan, ya ini ahli pendidikan di Indonesia, saya enggak sebutkan namanya. Dia mengatakan kalau di dunia pendidikan satu waktu, apakah tahun 2035 atau 2040, maka anak-anak kita tidak bisa menulis dengan baik.
2: Bisa aja, Pak. Menulis. Kan ya. Berbicara juga mungkin aja udah pada bisu semua.
3: Ya, gak tahu. Nah, kemudian ditanya, kenapa? Karena semua pelajaran praktek menulis halus
2: sudah tidak
3: itu
2: ada.
3: Itu hampir tidak ada.
2: Ya.
3: Kedua, karena teknologi mempermudah dia untuk mengeluarkan huruf yang lebih cepat dari tulisannya. Cuma diketik langsung A, diketik langsung B, diketik gini-gini langsung muncul kalimat. Jadi anak sudah terlatih tangannya hanya tutul-tutul apa itu,
2: pencet-pencet.
3: Tidak ada gerakan fleksibilitas daripada motorik tangan itu. Sehingga nanti satu waktu anak tidak bisa menulis dengan baik. Nah, ini contohnya. Bule, orang bilang gitu ya.
2: Bule.
3: Bule itu orang-orang,
2: bukan bule.
3: Bukan bule. Jadi bule itu orang luar negeri yang ada di Indonesia yang ngajar di beberapa kampus. Pengalaman saya, itu ternyata tidak ada yang punya tulisan bagus. Menulis kamdi gitu ya, untuk urut datar itu enggak bisa. K-nya besar, A-nya kadang di bawah kaki K. Itu. Jadi dan satu waktu memang saya tanya, "Master, kenapa kok tulisannya begitu?" "Ya, kami biasa ngetik." Ya, sehingga muncul langsung begitu dia rapi sendiri. Oh, pengen bikin miring, tinggal diketik program miring, nanti hurufnya miring sendiri. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh ahli pendidikan kita di Indonesia itu, bahwa jangan sampai sekalipun bisa ngetik, bisa bagaimana, tapi norma menulis halus itu jangan sampai ditiadakan dari praktek mengajar anak di sekolah dasar.
2: Kalau gitu. Seperti ini ya, menurut Bapak siapa yang harus bertanggung jawab? Menteri pendidikannya kah? Artinya dalam hal ini mengeluarkan regulasi. Tapi di satu sisi ada teknologi ya, pencet-pencet itu.
3: Ya, itu dia. Dan itulah yang menjadi perdebatan sekarang ini. Termasuk saya ngajar. Saya kalau ngajar, walaupun dengan ada teknologi, kalau saya katakanlah ada tugas untuk membuat semacam paper atau membuat jawaban atas pertanyaan, saya maunya tulis tangan.
2: Tulis tangan, ya harus.
3: Saya maunya. Nah, itu kan dibutuhkan satu kesadaran dan tanggung jawab panggilan seorang pendidik. Kita mau bawa kemana? Ingin instan, ingin mudah, dan mengabaikan norma-norma yang sebenarnya itu tetap harus ada di dalam diri seorang pendidik dan melahirkan seorang anak yang baik, atau ingin yang disebut instan, yang penting. Karena kadang guru itu juga malas. Wah, kalau anak ini tulisannya itu sama cakar ayam saja masih bisa dibaca cakar ayam daripada tulisan ini. Dan ini problem-problem kita sebagai pendidik, ya tetap menjaga norma-norma yang benar dalam bidang akademis, dalam karakter, dalam sosial, dalam bentuk kebiasaan budaya, dan seterusnya itu.
2: Ya, kadang-kadang di abad modern ini ketika orang mendengar program ini ribet amat sih. Gitu ya Pak ya,
3: iya.
2: Norma, mesti tadi bicara tentang menulis, belum lagi pakaian, belum lagi bertutur sapa, bertutur kata, sapa menyapa. Kalau anak sekarang kan enggak Pak, hai, apa kabar? Kalau enggak, how are you? Lu ngapain aja?
3: Iya.
2: saya sampai mikir begini, oh lama-lama orang-orang ini udah gak ngomong, bisu semua. Cuman
3: panggil temannya, halo coy. Halo guys, ya, ya apalagi.
2: Iya.
3: Ya tapi itu keadaan.
2: Iya, ya. Hi guys, apaan sih ini? Ya, mungkin kitanya yang gak modern lagi, ya. Tapi
3: berhadapan dengan perubahan
2: itu. Ya, hi guys, bestie. Kadang-kadang saya, oh orang ini nama bestie, oh enggak, ternyata temen. Bestie-bestiku. Astaga.
3: Ya bisa karena itu dampak kawin campur ya, antar budaya, itu akan melahirkan pola budaya yang baru. Contoh, sekarang itu kan di Indonesia untuk pernikahan itu kan tidak melulu satu jenis budaya, satu daerah. Karena berbagai tingkat globalisasi, urbanisasi, sekarang muncul yang disebut perkawinan Nusantara itu. Jadi Jawa sama Ambon, nanti anaknya Jambon, gitu ya. Nanti terus menikah seperti saya orang Jawa, istri saya orang Ambon. Lihat, itu anaknya nanti
2: Jambon.
3: Dia jenisnya kalau ditanya, kamu dari suku apa? Nggak jelas. Karena ya artinya melahirkan suku Jambon.
2: Ya.
3: Nah sekarang anak saya ini menikah dengan suku Dayak Melayu. Bayangin ya. Itu. Nanti jenisnya itu suku apa lagi?
2: Damal. Ya.
3: Jadi memang kita harus, kita prinsipnya begini. Memang kita tidak bisa menahan menolak sebuah perubahan dan kemajuan. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan bijaksana terhadap setiap perubahan dan kemajuan yang ada dengan bijak, agar kita tidak juga ketinggalan tetapi juga tidak menghilangkan norma yang ada.
2: Saya takut lama-lama saya bilang Pak Kami, hai coy.
3: Itu dia lah, apa enggak mengerikan. Nanti anak mahasiswa saya itu panggil saya dulu kan Pak Guru atau Pak Dosen, sekarang juga enggak lagi.
2: Jadi?
3: Bapak Friend. Bapak Friend itu apa? Oh bapak kan teman kita, kita ngapain dulu, bapak friend.
2: Hey bestie.
3: Kadang-kadang di kampus itu nggak dipanggil bapak, pak guru apa itu, papi.
2: Iya.
3: Nah papi itu, saya bilang hey, papi itu ada di rumah, bukan di kampus.
2: Iya.
3: Tapi enggak, aku suka panggil papi. Gitu. Terserah kau punya mulut.
2: Iya. Jadi saya juga gitu pak di
3: pak
2: kampus
3: mami,
2: itu.
3: Ya?
2: Hai mami. Kapan saya punya anak untuk kamu? Wah, saya langsung mereka kayak mengerut gitu.
3: Yeah.
2: Karena menurut saya itu nggak pas loh. Anda harus menyebut saya, kalau ibu ya wajar lah ya.
3: Yeah.
2: Hai mami, yang lebih ini lagi pak, mereka ini makan rujak, gitulah. Jalan nih sambil makan rujak, saya dari sana. Dari depan gitu, hai mami, mau disodorin ini anak tidak beretika ya.
3: Ya itu dia.
2: Emang gue temen lu, gitu. Dan saya tidak bereaksi, hanya dengan mata saya yang super judes ini. Akhirnya dia bilang, oh maaf ya mami, bukan mami ya, ibu, paham? Gue dianggap, wih judesnya,
3: galak.
2: Tapi yang mempertahankan sebuah etika, norma itu sesuatu banget.
3: Iya,
2: benar. Pendengar, mungkin ini dianggap biasa-biasa saja. Dan mungkin, Anda sudah tidak lagi mengikuti tren zaman ini. Tapi kami berbicara di tempat ini, ingin mempertahankan norma-norma yang seharusnya.
3: Yeah.
2: Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Istriku.
1: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, pendengar, kami percaya bahwa sekalipun ada banyak perubahan di muka bumi ini, kemajuan teknologi dan macam-macam, tapi sebagai pribadi adalah lebih baik Anda berusaha semaksimal mungkin mempertahankan nilai-nilai tradisional yang sangat baik itu. Pak, apa yang harus diperhatikan sebagai pribadi yang baik agar tidak dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan norma? Contoh, kok ya sekarang di negara ini korupsi dianggap biasa-biasa aja, biasa aja.
3: Gitu. Masih cengar-cengil.
2: Itu udah dijatuhi kan cengengesan. Nanti saya heran dikriminalisasi. Di ini padahal kau pencuri gitu loh. Saya tidak mau memakai bahasa yang lebih halus seperti koruptor. Pencuri. Itu kata lain dari koruptor itu yang sebenarnya adalah pencuri. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ya, memang dalam hidup ini makanya penting bagaimana seusia dini mungkin norma-norma ini perlu selalu ditanamkan dengan disiplin, dengan ketat, untuk terus terjaga dengan baik, ya, dengan pola dan keteraturannya. Karena penting untuk kita bisa memagari perkembangan pertumbuhan dan dunia sosial sekarang ini, pentingnya kita menjaga norma agama, norma susila, norma kesopanan, norma-norma hukum, maupun norma-norma yang memang berlaku di dalam dunia budaya kita. Kenapa demikian? Agar sungguh-sungguh bahwa di dalam diri kita ini, dimanapun kita berasal, hukum, norma, adat, istiadat, kebiasaan itu gak akan pernah lepas dari kehidupan dunia, kehidupan kita. Makanya kita penting agar, kenapa justru yang pintar-pintar, akademis yang hebat, yang pakai berdasi, pakai jas mulia dan sebagainya, malah pelaku-pelaku korupsi yang luar biasa itu. Tetapi orang-orang yang tidak
2: sederhana
3: dan sebagainya, oh ya, karena memang kan beda jabatan, beda kekuasaan, beda status dan sebagainya. Dan hukumannya juga kadang malah lebih berat orang yang mencuri ayam dibandingkan orang yang mengkorupsi uang dan sebagainya. Nah, penting bagi kita memang harus disadari bahwa mari kita saling membangun, terjaga mulai dari rumah tangga kita, dari keluarga kita masing-masing. Berikan kita sebagai suami istri ketika kita mendidik, mendampingi anak, berikan norma-norma yang benar ya, tentang norma susila, norma agama, maupun norma akademis, maupun norma adat istiadat, untuk kita terjaga. Dimulai dari mana? Dari yang kecil, kita sebagai orang tua itu, tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang integritas, tentang keterbukaan kepada anak-anak kita, supaya nanti anak ketika tertanam dalam kebiasaan yang benar pasti akan menghasilkan generasi-generasi yang benar. Karena kan kita sudah menemukan problem patologi sosial dalam masyarakat, ada label-label yang termuncul, tidak tahu itu label yang memunculkan siapa saja dan dari mana, mau strawberry, mau jet, mau A, macam-macam. Kenapa muncul istilah-istilah seperti itu yang dilabelkan kepada tumbuh kembangnya anak kita? Tentu karena keluarga sekarang ini banyak kehilangan norma itu. Ya, bahkan ada banyak anak yang tidak bisa mengenali siapa orang tuanya. Padahal orang tuanya ada, ya. Jadi dianggap orang tuanya itu ya uangnya itu dan sebagainya.
2: ATM-nya. Ya, dia.
3: Yang kedua juga problemnya bahwa sekarang banyak anak itu hidup bukan dari norma orang tuanya, tapi malah mengadopsi dari luar.
2: Lingkungan sosialnya, Pak.
3: Lingkungan sosial atau ya di mana dia bergaul dan sebagainya itu toh. Nah, yang ketiga adalah bahwa orang tua hanya menuntut bahwa yang penting kamu itu melakukan apa yang menurut kamu itu anggap baik. Ya, sehingga orang tua sebenarnya sudah kehilangan kontrol norma kepatutan yang seharusnya itu fungsi orang tua. Makanya ada banyak orang tua mengatakan, saya itu punya anak, maunya saya bisa merasakan kebahagiaan terhadap kehadiran anak. Dulu anak dilahirkan itu adalah buah hati. Sekarang besar sedikit sudah makan hati. Ya, nah itu masalahnya ada di situ. Ya, jadi banyak orang tua telah kehilangan kebahagiaan atas kehadiran anak dan anak hadir tidak merasakan adanya kehadiran orang tua.
2: Ya, ini masalah sosial akibat tergerusnya nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipertahankan. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri pembicaraan atau perbincangan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami sesuai dengan topik kami saat ini, norma?
3: Ya, pesan yang paling penting bagaimana dalam tumbuh kembangnya satu kehidupan keluarga, norma suami istri, norma orang tua dengan anak, norma di dalam keluarga, norma dalam bekerja, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Maka hal yang penting adalah yang pertama, mari kita belajar menumbuh kembangkan punya sikap norma yang disebut milikilah unggah ungguh.
2: Apa itu?
3: Artinya etika sopan santun atau norma sopan santun. Itu kalau orang Jawa bilang unggah ungguh.
2: Unggah ungguh.
3: Yang kedua, berlakulah sebagai orang yang andap asor. Artinya belajar rendah hati.
2: Itu bahasa apa, Pak?
3: Bahasa filosofi Jawa.
2: Oke. Karena Bapak orang Jawa ya.
3: Jagalah tutur tinular.
2: Tutur tinular.
3: Artinya ucapan itu harus bisa menular, menyebar kemana-mana dengan sesuatu yang baik. Bukan hoax dan bukan abal-abal. Ingat bahwa ucapan kita itu bisa menghidupi atau bisa mematikan terhadap dampak kepada orang lain. Ya, makanya seringkali orang bisa menjadi sakit hati, waktu malah bunuh diri, itu akibat dari ucapan kita. Ya, makanya kita harus punya tutur yang baik.
2: Baik, pendengar, susah-susah gampang ya? Enggak. Kalau memang Anda menyadari semua yang tengah kami bicarakan dan sedang dan sudah dibicarakan, tentu ada hal yang penting dalam menjalani hidup ini. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Betul gak, Pak?
3: Iya, benar.
2: Ya. Demikian perjumpaan kami dan kami berharap program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan selanjutnya. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah.
0: Baik, pendengar di pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
4: Siang ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3-7.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri, manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut

0: Porter menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
1: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
0: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari.

menundukkan Dmitry Yakovlev Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0.

0: Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk dan Fabian Glenn Marino.

Ya, turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Jacques Henry Abendanun dan istrinya berisi pemikiran yang sangat maju untuk zamannya. Isi utama dari surat tersebut seperti keinginan akan pendidikan bagi perempuan. Di sini Kartini sering menulis tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Dia merasa perempuan pribumi saat itu dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian kritik terhadap adat dan tradisi. Di sini Kartini mengkritik praktek seperti pingitan atau perempuan dipingit di rumah dan pernikahan paksa. Menurutnya adat tersebut menghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Selain itu, emansipasi dan kesetaraan gender. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Ada juga pergulatan batin dan perasaan pribadi Kartini, di mana surat-suratnya juga sangat personal. Dia bercerita tentang kesedihan, kebingungan, harapan, dan cita-citanya untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Satu lagi pandangan Kartini tentang kemajuan dan kemanusiaan. Kartini tertarik pada pemikiran Barat tentang kebebasan, kemajuan, dan kemanusiaan, tapi tetap ingin memajukan bangsanya sendiri tanpa menghilangkan jati diri. Semua surat ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku terkenal yang berjudul

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini menemani Anda ya. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan ya. Tak terasa waktu terus berjalan nih, pagi sudah kita lewati dan kini kita berada di tengah aktivitas siang hari ya. Ada yang masih sibuk di tempat kerja mungkin, ada yang sedang beristirahat sejenak, ada yang menjalankan usaha, dan mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat. Namun apapun aktivitas siang ini, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan dan memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri. Tarik napas sejenak, nikmati suasana dan biarkan musik kita menemani setiap aktivitas Anda siang hari ini ya. Karena siang ini juga kami sudah menyiapkan rangkaian musik pilihan untuk Anda, lagu-lagu yang siap menemani, menghibur dan tentunya membuat suasana siang Anda menjadi lebih berwarna ya. Dan siang hari ini pendengar, tepat di pukul 13 siang atau jam 1 siang, kita akan melanjutkan informasi lagi dalam program kita berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pendengar, sebanyak 742 objek budaya yang kembali ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada tahap kedua di tahun 2026 ya. Sejumlah bangunan dan benda bersejarah masuk dalam daftar tersebut. Nah, termasuk Istana Merdeka di Jakarta Pusat hingga Jembatan Ampera di Palembang. Nah, di mana melalui proses kajian, kemudian penelitian dan rekomendasi hingga penetapan menjadi cagar budaya peringkat nasional, sangat penting untuk menghasilkan inventarisasi terstruktur. Aset-aset budaya ini kemudian harus dilindungi, kemudian juga dikembangkan, dimanfaatkan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ya, seperti yang dikatakan bahwa penetapan cagar budaya peringkat nasional 2026 Gedung Kemendikdasmen pada Rabu 2 September 2026 kemarin di Jakarta Selatan. Dan disampaikan bahwa ini menjadi tugas Kementerian Kebudayaan selain melindungi dan merawat, kemudian juga memanfaatkannya sesuai kaidah tanpa merusaknya hingga nantinya bisa diakses publik. Nah, dengan penambahan tersebut, objek atau jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang tahun 2026 ini bertambah. Dan dikatakan hingga Agustus, jumlah objek yang telah ditetapkan itu mencapai 1.172 objek, pendengar. Nah, sebelumnya pada penetapan tahap pertama yang diumumkan pada 19 Mei 2026, yakni terdapat 430 cagar budaya yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya tim ahli cagar budaya nasional menambah 742 rekomendasi penetapan pada tahap kedua. Penetapan cagar budaya peringkat nasional dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan, pengembangan, dan juga pemanfaatan kekayaan budaya secara berkelanjutan. Nah, adapun daftar cagar budaya nasional yang baru, ada sejumlah objek penting masuk dalam daftar penetapan cagar budaya peringkat nasional tahap kedua tahun 2026 ini. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, diantaranya adalah Istana Merdeka dan juga Jembatan Ampera. Nah, ini dua bangunan yang memiliki nilai sejarah penting bagi Indonesia. Selain itu, terdapat pula situs cagar budaya desa Hilisimaetano. Nah, ini terdapat di Pulau Nias, Sumatera Utara. Adapun situs cagar budaya Lia Waburi di Kabupaten Buton Selatan yang masuk dalam daftar baru. Nah, penetapan tidak hanya mencakup bangunan dan situs, sejumlah benda koleksi museum itu juga ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Di antaranya yaitu Keris Pusaka 1, Raksasa Bedak, Arca Maitreya, kemudian juga ada Wayang Cina Jawa. Nah, adapun sejumlah benda budaya hasil repatriasi yang turut ditetapkan, di antaranya ada keris, kemudian 6 koleksi pita maha, ada juga rampasan Puputan Badung tahun 1906. Nah, sejumlah data penetapan tersebut berasal dari usulan pemerintah daerah, kemudian juga koleksi Museum Nasional Indonesia, kemudian juga budaya hasil repatriasi dari luar negeri. Nah, itulah pendengar beberapa daftar cagar budaya nasional baru di tahun 2026. Nah, salah satunya itu ada Istana Merdeka.

0: Baik pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu pop daerah yang kami hadirkan untuk menemani waktu Anda. Semoga lantunan lagu-lagu daerah yang kita dengarkan bisa menghibur, mengingatkan kita pada kekayaan budaya yang kita miliki, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Berbeda suku, berbeda bahasa, beda budayanya juga bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman inilah yang menjadi kekuatan kita. Mari terus kita jaga persatuan, kerukunan, dan keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Karena dengan saling menghargai dan menghormati, kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Tetap jaga persatuan, tetap jaga persaudaraan, dan jangan pernah lelah untuk menebarkan kebaikan. Salam budaya, salam persatuan, dan salam hangat dari RRI Ampana. Dan pendengar, di pukul 14 yang hari ini kita akan lanjut lagi dengan menghadirkan informasi-informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Pelantikan APRI Kabupaten Tojonaunda jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Budidaya berbagai jenis tanaman pertanian, salah satu strategi Dinas Pertanian Tojonaunda menghindarkan ketergantungan petani hanya pada satu jenis komoditi. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama, pelantikan APRI Kabupaten Tojonaunda jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Laporan selengkapnya Rahmawati Tane.
2: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojonaunda, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tojonaunda. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Tojonaunda, jajaran Kementerian Agama, para penghulu serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Tojonaunda.
3: Kepenghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
2: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Tojonaunda menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Budidaya berbagai jenis tanaman pertanian, salah satu strategi Dinas Pertanian Tojonaunda, menghindarkan ketergantungan petani hanya pada satu jenis komoditi.
4: Sekretaris Dinas Pertanian Tojonaunda Abdul Samad menyebutkan strategi pertanian yang melibatkan budidaya berbagai jenis tanaman dalam satu lahan pertanian atau wilayah untuk meningkatkan produktivitas ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan atau diversifikasi tanaman merupakan langkah Pemkab Tojonaunda untuk mengoptimalkan pertanian lokal guna mendukung kemandirian pangan. Di samping itu, penggunaan teknologi modern seperti pemenuhan irigasi dan pestisida juga terus dioptimalkan.
5: Strategi pertanian lokal untuk kemandirian pangan, diversifikasi tanaman, menanam berbagai jenis tanaman untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman. Yang kedua, penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida. Pengolahan sumber daya air dengan efektif untuk memastikan ketersediaan air.
4: Lebih lanjut, ungkap Sekdis Pertanian Tojonaunda, pengembangan kapasitas petani lokal dan promosi konsumsi pangan lokal juga menjadi bagian penting yang terus digenjot oleh Dinas Pertanian. Pentingnya peningkatan kapasitas petani, tutur Abdul Samad, agar mereka mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan menghadapi tantangan dan perubahan iklim. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Aktivis peduli lingkungan soroti minimnya kesadaran masyarakat Tojonaunda terhadap dampak penggunaan plastik sekali pakai.
4: Dampak negatif dari penumpukan sampah tidak terkendali menjadi perhatian serius pemerintah dan aktivis peduli lingkungan. Aktivis peduli lingkungan Tojonaunda Alfandi menyampaikan pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam program-program yang mengkampanyekan gaya hidup bebas dari sampah. Masyarakat harus membiasakan diri mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai.
7: Tingkat kesadaran masyarakat di Touna terkait dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan itu masih berada pada tingkat yang beragam dan tentunya perlu perhatian khusus. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang konsekuensi dan penggunaan plastik sekali pakai ini. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, masyarakat belum memahami sepenuhnya.
4: Lebih lanjut ungkapnya, perlu adanya upaya kolektif untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh sampah, sebab penumpukan sampah akan mengancam keberlanjutan ekosistem alami dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Alfandi berharap masyarakat Touna mendukung program pemerintah menciptakan dan mewujudkan lingkungan yang bersih. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita yang terakhir. Judi online salah satu pemicu meningkatnya angka kasus perceraian di Tojo Una-Una.
4: Lembaga Bantuan Hukum Tojo Una-Una merilis angka perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikemukakan Ketua LBH Touna Ilham Sarjana Hukum. Menurut advokat muda ini, kebanyakan pemicu kasus perceraian yang didampinginya dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama PA Tojo Una-Una selama ini disebabkan judi online hingga merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
8: Perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Penyebabnya, yang pertama itu yang kebanyakan saya temui pokok-pokok perkara itu, yang pertama itu soal judi online, kemudian merembet ke KDRT. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seorang istri itu melakukan kekerasan terhadap suaminya. Itu karena faktor judi online, kemudian masuk ke KDRT, termasuk itu salah satunya garis besarnya adalah soal faktor ekonomi.
4: Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian. Menurut Ilham, mencegah perceraian dibutuhkan kesadaran, komitmen dari pasangan suami istri. Keduanya harus mampu mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis.
8: Kembali lagi ke internal atau kepada diri masing-masing, ke internal keluarga ya. Bagaimana hubungan keluarga itu dijalani secara konsisten, kemudian komitmen. Dan juga perlu ditekankan bahwa kesadaran berpikir masing-masing itu sangat perlu. Maksud saya di sini kesadaran bahwa kedewasaan ketika mungkin mengalami cekcok, kemudian beda pemahaman. Ya, kita sama-sama dewasa, sama-sama memikirkan jalan yang terbaik.
4: Dalam kasus perceraian, Ilham juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una harus hadir mengatasi hal ini melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pelantikan APRI Kabupaten Tojo Una-Una jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Budidaya berbagai jenis tanaman pertanian, salah satu strategi Dinas Pertanian Tojo Una-Una menghindarkan ketergantungan petani hanya pada satu jenis komoditi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tani, editor Ibnu Abbas, saya Agnes menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama siaran RRI Ampana hingga di saat ini. Kita melanjutkan lagi kebersamaan kita dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Agnes, juga ada rekan operator Bung Sasri temani Anda di siang menjelang sore hari ini ya, dengan alunan lagu-lagu irama dangdut. Anda bisa gabung sebentar, setelah satu buah lagu dulu saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu persembahan lagu pendengar sudah saya hadirkan ya. Dan langsung saja saya terima penelpon untuk paling awal. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut beruntung adalah kita. Beruntung nih paling awal ya. Biasanya paling akhir ini.
2: Ya.
1: Oke, Ibu Rukmin di Muara Toba. Sehat Bunda ya?
2: Iya, sehat.
1: Oke. Silakan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya NT judul. Mm-mm. Cintaku terbagi dua.
1: Cintaku terbagi dua. Oke. Saya cari ya dulu Dan ya. Sapaannya ya buat siapa ini?
2: Yang siapa? Ada Ibu Ria, ada Bapak Ros, ada juga Pak Nursin, ada Pak Nasrul, ada Ibu Timang, ada juga Ibu Ice, Ibu Ece, dan Ibu Nur. Ada lu juga Bapak Puspa, ada Buang Lakor, ada Ibu Ratna, ada Ibu Nina, Ibu Uga, dan Pak Yusno. Dan semua-semuanya, salam hormat semua.
1: Oke. Okay.
2: Salam sehat semua. Misalnya buat di Anies utama operator. Makasih, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Ada Ibu Rukmin di Muara Toba ya, sudah bergabung. Oke, lagunya ditunggu. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, ada di Ampan, Radio Kita Sampria. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Agnes Dunia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan abang siapa di mana ini? Kayaknya baru dengan kedengaran abang, lagi ya.
3: Dengan abang juga boleh. Mm-mm. Kakak juga boleh.
1: Aduh, boleh-boleh saja ya.
3: Boleh-boleh saja. Iya, yang penting tembus di udara. Mm-mm. Bergabungnya dari Ampana.
1: Iya. Soalnya jarang-jarang sudah ini bergabung ini.
3: Iya, tapi walaupun jarang bergabung, mm-hmm, tapi monitor di RRI Ampan,
1: oh,
3: Mbak Agnes,
1: ya?
3: Semangat terus monitor. Uh-huh. Iya, walaupun panas cuaca, tapi hati tetap dingin.
1: Uduh,
3: seperti
1: memang.
3: Seperti Agnes itu di RRI Ampan, dingin terus.
1: Dingin terus, eh? Iya. Mantap kalau begitu. Mantap. Di Kakak Rijal, di Kajulangko.
3: Iya. Okay. Betul sekali, Mbak Agnes. Iya.
1: Mau lagunya siapa ini, Dang?
3: Saya mau request lagunya, kebetulan lagi panas-panas begini, jadi saya mau ambil dari Pita Alfi ya Mbak Agnes.
1: Boleh.
3: Kebetulan di daerah kita ini kan sudah banyak mobil. Jadi saya ambil dari judulnya Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin dari Pita Alfi ya.
3: Iya, kalau daerah kita sebanyak sekali udah 4. Kalau saya lihat di Kota Ampana sekarang ini. Jadi itu saya ambil Mobil dan Bensin saja.
1: Iya. Pokoknya ada mobil, ada DP bensin juga ya.
3: Ada DP bensin yang dan jelas Pertamina Sensusana buka terus siang hari malam. Tunggu mobil-mobil untuk antrian di sana.
1: Oke deh, lanjut mobil dan bensinnya.
3: Kirim-kirim yang pertama buat Ibu Ustazah Rukmin bersama keluarga, salam hormat dan salam kompak. Ada juga yang di Padang Uloyo, ada Om Yusno, ada Pak Mahmudin juga sekeluarga, salam sehat dan salam kompak dari saya. Yang di Kepulauan juga tanpa terkecuali. Ada juga yang di Bayu Lebaru, ada Ibu Ria, ada Ibu Ece juga bersama keluarga, salam kompak. Ada juga Pak Nursin di Bonerato, ada Bapak Ros juga sekeluarga, salam sehat dari saya. Ada juga di Pombodo, ada Wardi, ada Hasmin juga di sana, salam sehat dan salam kompak dari saya. Yang di Matako, Ibu Timang, salam sehat dan salam kompak dari saya. Ada juga Ibu Rahma juga di sana, salam kompak juga. Yang di Dondo juga tanpa terkecuali, yang di Labuan juga. Pokoknya sama-sama pendengar ada di Ampana, di mana saja berada, salam kompak. Selamat istirahat, yang lagi istirahat, okay, yang lagi santai. selamat bersantai aja di sore hari ini sambil ditemani kopi hangat atau teh hangat seperti saya sekarang. Salam kompak, sambilkan ingat dari Ampan dan Mbak Agnes duinya. Dan lagu ini saya spesialkan buat masyarakat di Kota Ampana, semoga mengendarai kendaraan 4 maupun roda 2 cukup berhati-hati saja di perjalanan. Dan buat Mbak Agnes, semangat terus. Pendengar dari Ampana, terima kasih. Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada Tika Karijal di Kajulangko ya. Sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga juga. Kita lanjut. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah cinta.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
0: Dengan Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna di Labuan. Oke, monggo Ibu Ratna, lagunya siapa ini?
0: Dan lagunya adalah Karena Lirikan.
1: Apa? Siapa penyanyi?
0: Karena Lirikan.
1: Lirikan.
0: Soalnya baru bangun.
1: Oh, baru bangun. Bisa diulang Bunda judulnya atau penyanyinya itu?
0: Karena Lirikan.
1: Karena lirikan gitu?
0: Iya.
1: Karena lirikan. Penyanyinya siapa?
0: Rafiq.
1: Oke, saya cari dulu ya. Baik, lanjut kalau begitu lagunya buat siapa?
0: Kirim-kirim ada Ustazah Rumi. Terima kasih ya Pak Anya. Ada Tika Karijal di KJL.
1: Iya.
0: Ada Ibu Mega sama Abang Mutar. Ibu juga Ibu Trinya. Ada juga Abang, ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun, Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eke. Ada juga Ibu Eri, Ibu Eke, Ibu Ria, sama Oma Zena. Buat semua pendengar RRI tanpa perkecilan. Buat Mbak Agnes, sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di Labuan, terima kasih sudah bergabung ya. Sore hari ini sehat selalu dan lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan. Oke, sudah ada 3 penelpon di sesi awal kita. Dan langsung saja kita ke lagu dulu yang sudah di request. Cintaku Terbagi Dua, spesial untuk Ibu Rukmin ya di Muara Toba.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar setelah tiga lagu tadi sudah saya hadirkan ya. Halo.
2: Halo RRI Antana, selamat sore Mbak Anes.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
1: Dangdut
2: kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ria Bailo
1: Ibu
2: Baru.
1: Ibu Ria Bailo Baru, silakan. Nah, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Ines Cynthia, Tamu Malam Minggu.
1: Tamu Malam Minggu, walaupun belum malam minggu ya. Masih malam Jumat ini.
2: Malam Jumat, iya.
1: Saya cari
2: Seduluan
1: dulu lagu.
2: Malam Minggu.
1: Saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini?
2: Dikirim-kirim buat Ibu Lina di Pusungi, ada juga Ibu Megawati bersama Bang Mutar, ada juga Ibu Fida di Tete, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Uga, ada Ibu Farda juga di Alamat masing-masing, ada Ibu Eli, ada Papa Ros, ada Papa Nursin, ada Bung Rijal yang baru bergabung ulang.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan bergabung terus ya Bang Rijal ya. Ada juga semuanya yang berdengar RRI Ampana pada sore hari ini, semoga terhibur. Buat Mbak Anes, selamat bertugas, semoga tambah semangat. Mbak Anes baru saya lihat postingan dari Tentena ya.
1: Iya, biasalah pulang kampung suami.
2: Jalan-jalan lagi elnya.
1: Betul, okay.
2: Oke, terima kasih Mbak Anes, selamat sore.
1: Selamat sore kembali, terima kasih untuk Ibu Ria yang ada di Bailo Baru ya. Sudah bergabung, sehat selalu, lagunya ditunggu, Tamu Malam Minggu. Kita lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari Bonerato ya.
3: Ya.
1: Iya, bersebelahan dengan Ibu Ria ini.
3: Ya.
1: Silakan Pak Nursin.
3: Lagunya Ria Amelia. Suratan Diri.
1: Suratan Diri. Oke, saya cari dulu. Suratnya buat siapa ini?
3: Ya, baru saya lewat tetangga saya, Ibu Ria di Bayu. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada juga Papa Ros di Bayu Baru. Jawaban yang sama. Ada Din Labuan, Ibu Ratna Labuan. Ada Bunda Megawati bersama Bang Mutar dan Ibu Lina di Pusungi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ada Ibu Hida di Tete. Ada Sasa Rukmin, Ibu Fatma Delima. Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Okay.
3: Dapat yang sama untuk Mbak Anes dan operator. Terima kasih, assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung ya. Suratan Diri dari Ria Amelia. Oke deh, saya hadirkan sebentar lagunya. Kita lanjut lagi, halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pak.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut ada
1: lagi. Oke, dari Pusungi ya Pak Mutar. Silakan.
4: Lagunya Jangan Aku Terhujung.
1: Apa judulnya?
4: Cintaku Terhujung Mundur.
1: Oke, sapaannya buat siapa ini Pak?
4: Ya, pertama-tama ada keluarga saya yang sekarang ada di sini, ada Ibu Megawati, juga ada Ibu Hayati, juga ada Ibu

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Anak berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Oke, 34 menit kita lepas dari pukul 15 sore hari ini. Masih ada beberapa menit lagi ya, hingga di pukul 16 mendengar kebersamaan kita. Dan Anda juga masih bisa bergabung ya di sore hari ini. Dan kami informasikan juga sebentar di pukul 16 kita akan mengikuti siaran berjaringan, yaitu Asta Cita berjaringan ya. Oke,

0: Iya, dan untuk Asta Cita Beranda Asta Cita Nasional sebentar itu akan menghadirkan RRI Palembang. Nah, ini dengan topik pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan, pertanian pertanian berkelanjutan, kemudian dari RRI Palangkaraya keragaman flora bawang Dayak. Ya, kemudian juga nanti ada RRI Semarang dengan menghadirkan topik taman bawah air pesona flora aquascape, dan juga ada RRI Batam dengan topiknya ekosistem mangrove untuk masa depan. Ya, pastinya Anda bisa mengikuti program siaran ini ya. Oke, selamat sore juga saya menyapa yang ada di seputaran Jalan Era Kartini ya. Selamat sore. Di sana ada Pak Feni, kemudian juga ada Oma Yoel. Selamat sore semuanya. Salam kompak ya yang lagi dengarkan RRI Ampana juga di sore hari ini. Oke, saya terima lagi penelpon yang ingin gabung. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo juga, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Semangat sekali ini ya, walaupun panas, tapi semangatnya tetap
1: membara. Jangan itu panas, yang penting itu hati tetap dingin.
0: Oh iya dong, biar juga itu cuaca yang panas ya, hati tetap adem.
1: Iya dong. Matahari boleh panas, tapi hati tetap dingin.
0: Memang menyala. Ibu Ida ya di Ampana TT, silakan lagunya siapa ini?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Aduh, memang ini bumi semakin panas. Itu
1: biar semangat orang mendengar.
0: Menyala apa-apa. Oke, Dan, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini?
1: Buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Anggota FC juga demikian. Salam hormat, salam kompak, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Tak lupa yang lagi tugas, Mbak Anes, tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah dan kru-kru RRI tanpa terkecuali. Lebih spesialnya lagu ini buat kita bisa yang lagi badengar dan kita pemonik.
0: Selamat sore juga Ibu Ida di T2A ya, Ampana TT. Terima kasih sudah bergabung. Iya, cuaca boleh panas, marturang PHT tetap adem. Asik. Oke, lagunya ditunggu ya. Sebentar saya hadirkan Bumi Makin Panas. Berikutnya lagi yang belum bergabung silakan. Kita masih punya waktu hingga di pukul 16 atau jam 4 sore. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Anes.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ija di Toba.
0: Ija. Oh, Ija so di Toba ini. So pindah atau?
2: Sudah pindah.
0: Oh, masih di Pusungi juga? Oke, silakan Ija, mau lagunya siapa ini Dan?
2: Mau dengar lagu Narevo Ramon, Banes.
0: Apa judulnya?
2: Setelah Jumpa Pertama.
0: Setelah Jumpa Pertama?
2: Iya.
0: Ada apa itu?
2: Ada deh.
0: Ada deh, kepo deh. Oke deh, dilanjut dan lagunya buat siapa ini?
2: Iya, mau dikirim spesial saja buat Mbak Anes. Selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Itu aja Mbak Anes.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ija, dari mana aja Ija ya? Baru kedengaran lagi suaranya Ija nih. Oke, namun yang pasti sehat selalu ya untuk Ija bersama keluarga. Lagunya ditunggu setelah Jumpa Pertama. Sebentar saya hadirkan ya. Oke, satu perapon lagi di belakangnya Ija yang belum bergabung ya. Yang belum bergabung saya masih tunggu nih satu penelpon lagi, karena tinggal beberapa menit lagi kita akan mengakhiri untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia pada di sore hari ini. Di pukul 16 kami akhiri untuk program acara Pro Dangdut. Semoga bisa menghibur untuk Anda ya semuanya di sore hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dalam beranda Asta Cita Nasional yang akan menghadirkan beberapa topik-topik RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Nah, di mana untuk sore hari ini akan hadir dari RRI Palembang dengan topik pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian juga ada RRI Palangkaraya dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Dan juga ada dari RRI Semarang, Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Dan selanjutnya RRI Batam, ekosistem mangrove untuk masa depan yang akan dipandu oleh host Andre Satria. Sesaat lagi.

0: dan KRRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
2: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
3: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
2: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
3: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalkan kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
2: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
3: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
4: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
3: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
4: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
3: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
4: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya.

0: penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk mencegah

sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah pengguna

0: pengelolaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
1: Iya betul, bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
0: Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
1: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
0: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
1: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan, yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
0: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
1: Iya betul, seperti bawang merah.
0: Ukurannya?
1: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
0: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
1: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
0: bawang bombay.
1: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
0: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
1: Iya, bawang bombay juga.
0: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
1: Iya.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu, iya, istilahnya.
1: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
0: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini, misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
1: Belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran gak untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini?
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya ya.
0: Cuman merasa mabuk ya, aja di dalam
1: ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri, tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu karena jamurnya tadi itu.
0: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh buce palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan, itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemur, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, telah kita ikuti untuk Beranda Asta Cita secara berjaringan dari Pro 1 RRI di Jakarta. Ini kita nantikan pukul 17 ya untuk bergabung lagi bersama dengan RRI Korwil Nusantara 4, di mana ada berita informasi dari Makassar, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, Bau-Bau, dan juga tentunya Kota Palu. Nanti ya kita akan hadirkan untuk Gemah Saripati Maju di hari ini.

0: berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan.
1: Tapi tentu saja proses pemulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unfit atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya.
2: Kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD. Itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama saya, Seliwati Demanampa. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Silakan laporan Anda, Andi Imran.
4: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Bupati Bone mengajak warga prasejahtera untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
6: Jadi, ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
5: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih dari Andi Imran di RRI Bone sudah menyampaikan informasinya sore hari ini. Dari Bone kita ke Makassar, di sana ada rekan Hermalasari. Selamat sore.
7: Selamat sore dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan silakan laporan Anda, Hermalasari dari RRI Makassar.
7: Baik, kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Pesawat Garuda GA604 mendarat aman di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros setelah mengalami pecah ban. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airlines Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan go around atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
9: Dan alhamdulillah di jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
8: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
7: Seliwati di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Dari Makassar kita ke rekan Randi di RRI Mamuju. Silakan rekan Randi, laporan Anda.
10: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan tanggap darurat menyusul kekeringan yang terus berlangsung selama 3 bulan serta meningkatnya kemunculan titik api di sejumlah kawasan. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
12: Jadi memang kan di bulan September ini ya, itu sudah berapa bulan yang menuju itu mengalami kekeringan, nggak ada hujan sama sekali 3 bulan lagi ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju, itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait, TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat, sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
11: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
10: Demikian informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Randi dari RRI Mamuju. Dari RRI Mamuju kita ke RRI Palu, di sana ada rekan kita Waode Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
13: Selamat sore rekan Seli.
3: Ya, silakan laporan dari RRI Palu.
13: Baik, Seli dan juga pendengar. Maraknya tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal ini masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Tengah. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perusahaan maupun prosedur penempatan. Dan terkait dengan hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iksan Setiadi bersama Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah Mustaqim Ode Musnal.
14: Izin Pak Balai, mungkin boleh dijelaskan kembali terkait kan ini masih ada beberapa kasus TPPO yang disusun. Saat ini apakah ada peningkatan ataupun ada penurunan?
15: Sebenarnya dibanding tahun 2025 ya, dengan perbandingan bulan yang sama, tentu jumlahnya sangat meningkat drastis terkait dengan kasus TPPO ini. Di tahun 2026 ini, tetapi tentu saja proses pemulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unforced atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya. Tetapi kan kasusnya ini sebenarnya bukan kasus yang
1: berangkatnya di 2025 ya, 2026 ya, itu berangkatnya di tahun sebelumnya, tapi mungkin karena sudah yang pertama sudah selesai masa bekerjanya sehingga overstay, kemudian juga memang ada yang berangkat secara prosedural. Ini memang tantangan yang masih terus terjadi dan kita upayakan untuk
16: progres di visa migran yang sempat digaungkan tahun kemarin itu sampai saat ini progresnya seperti apa?
1: Oh, betul, sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran emas di Kabupaten Parigi Mautong. Tentu keempat kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
16: Banyak pendengar RRI yang masih bingung Pak, mungkin banyak yang mempertanyakan untuk sebenarnya apakah ada biaya yang dikenakan dari pihak migran, dan itu terkait pemulangan seperti itu.
1: Jadi gini, kami perlu jelaskan nih ke masyarakat nih, kalau dia berangkatnya secara legal, tentu ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk memastikan hak-hak mereka. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hak mereka, bagaimana gaji. Tapi kalau sudah berangkat secara ilegal atau impor, ini yang repot nih. Karena di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja Indonesia nomor 59 tahun 2021 itu disebutkan bahwa tanggung jawab pidana dan perdata tidak boleh diambil oleh negara. Jadi konteks negara itu hanya mendampingi. Tetapi misalnya kalau dia harus beli tiket pemulangannya, kemudian ada proses hukumnya, dia harus jalani. Negara hanya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil. Nah ini masalahnya, kadang-kadang orang salah persepsi seolah-olah kalau dia bermasalah, negara itu punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan. Enggak. Makanya kenapa kita dorong orang itu berangkatnya secara prosedural. Kalau dia prosedural kan ada yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Ada PT-nya, atau ada lembaga pelatihannya, ada perusahaannya. Sehingga mereka yang berangkat secara prosedural, kalau ada masalah,
13: ya, Sally Wati, demikian untuk wawancara reporter Iksan Setiadi bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal. Kembali ke RRI Toli Toli.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, dari RRI Palu ada rekan Rina di sana, kita ke rekan Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Rizka, silakan laporan Anda dari RRI Bau-Bau.
13: Baik, terima kasih rekan Saliwati. Dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Berikut laporan Afriansyah.
18: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus.
19: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus atau lebih dari separuh total kejadian. Lonjakan kebakaran terjadi pada Juli dan Agustus 2026.

0: dan salah hari ini terjadi di lahan-lahan masyarakat yang mana masyarakat hari ini melakukan persiapan penanaman dengan cara bakar-bakar lahan seperti itu, sama lahan kebun.
1: Menurut Ali Hasan, salah satu penyebab kebakaran lahan adalah aktivitas masyarakat yang menyiapkan lahan perkebunan untuk penanaman dengan cara membakar. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena api dapat meluas, terutama selama musim kemarau. Selain kebakaran lahan, Damkar Bau-Bau mencatat 11 kejadian kebakaran sampah dan 7 kebakaran rumah. Terdapat pula masing-masing 3 kejadian kebakaran pohon terbakar, serta sejumlah kejadian lainnya pada rumah gubuk, gudang, bangsal, warung, ruko, dan kasur. Berdasarkan wilayah kecamatan, Betuambari menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi sebanyak 29 kasus, disusul kecamatan Wolio dengan 24 kejadian. Kecamatan Murum mencatat 9 kejadian, Kokalukuna 7 kejadian, Bungi dan Lealea masing-masing 6 kejadian, Sorowolio 5 kejadian, serta Batu Puaro 4 kejadian. Dalam catatan 5 tahun terakhir, jumlah kebakaran hingga Agustus 2026 mencapai 92 kejadian. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total kejadian sepanjang 2025 yang berjumlah 52 kasus, sementara pada 2024 tercatat 30 kejadian, 2023 152 kejadian, dan 2022 sebanyak 23 kejadian. Lonjakan kasus pada Juli dan terutama Agustus menunjukkan meningkatnya ancaman kebakaran di Kota Bau-Bau. Masyarakat pun diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan selama musim kemarau ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
3: Terima kasih rekan Rizka sudah menghadirkan informasinya di sore hari ini. Baik, kita ke RRI Toli-Toli kali ini dengan informasi terkait penipuan jual beli darah yang mencatut nama UDD Toli-Toli dan PMI Toli-Toli marak di ruang digital. Modus ini menyasar keluarga pasien dengan meminta sejumlah uang untuk mendapatkan darah. Terkait hal tersebut akan dilaporkan Alfiansyah.
4: Baik saudara, kasus dugaan penipuan jual beli darah dengan mencatut nama unit donor darah Toli-Toli dan Palang Merah Indonesia Toli-Toli mulai berkembang di ruang digital. Modus tersebut menyasar keluarga pasien dengan menawarkan atau meminta pembayaran atas darah yang disebut tersedia di UDD PMI Toli-Toli. Kepala UDD PMI Toli-Toli Dr. Suryani Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima informasi mengenai keluarga pasien yang diminta membayar darah yang tersedia di UDD. Ia menegaskan UDD PMI Toli-Toli tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat untuk setiap darah yang dikeluarkan dari UDD. Menurut Suryani, kebutuhan darah bagi pasien telah masuk dalam skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Sementara bagi pasien yang tidak memiliki BPJS dan harus menanggung biaya pelayanan, pembayaran tidak dilakukan di UDD PMI, melainkan melalui rumah sakit atau klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan.
5: Kami pernah menerima konfirmasi, jadi ada keluarga pasien yang katanya diminta untuk membayar darah yang tersedia di UDD PMI. Kami, UDD PMI, sama sekali tidak pernah memungut biaya untuk darah keluar dari UDD PMI. Karena darah ini sudah tercover dari pembiayaan BPJS gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD, itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Kayak lagi, darah tidak dibayar gitu.
4: Anggota Komisi ADPRD Toli-Toli Jemi Yusuf mengatakan perkembangan teknologi digital pada dasarnya memiliki manfaat sekaligus potensi disalahgunakan. Karena itu diperlukan langkah antisipasi dari pihak-pihak terkait agar informasi mengenai ketersediaan dan pelayanan darah dapat diakses masyarakat melalui sistem yang jelas dan terpercaya. Jemi mendorong pihak yang berkaitan dengan pengelolaan stok darah untuk membangun sistem informasi yang terkoneksi dengan layanan masyarakat.
6: Jadi pada prinsipnya, bahwa teknologi IT itu seperti pisau bermata dua. Artinya dia sangat membantu dalam aktivitas menyebarkan informasi yang baik, maka di sisi yang lain juga dia punya dampak yang negatif ketika

0: kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem. Jadi sistem informasi yang disediakan itu harus terkonek dengan sistem layanan informasi kepada masyarakat. Artinya ada call center yang disediakan oleh PMI untuk bisa mengkanalisasi semua tujuan buruk atau orang-orang yang mengambil manfaat dengan cara melakukan penipuan misalnya dengan memanfaatkan institusi Palang Merah Indonesia.
1: Dengan adanya sistem informasi dan kanal komunikasi resmi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang benar mengenai ketersediaan darah dan prosedur pelayanan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan mencatut nama UDD Toli-Toli dan PMI Toli-Toli.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Kedari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
3: Ya, selamat sore, rekan Seliwati.
2: Baik, silakan laporan Anda dari RRI Kedari.
3: Ya, baiklah, pendengar. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
4: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka mengatakan aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga. Tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
4: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak, ya?
6: 49 hektar.
4: 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya, kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
5: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta, mengatakan kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72 ribu meter persegi.
7: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi, agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
5: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nangan-Nangan seluas 49 ribu meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Ummu Sabri. Pemprov Sultra menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
3: Demikian informasi untuk di sore hari ini, dan kembali kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Bantuan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog dirasakan sangat membantu masyarakat Buol, khususnya para KPM di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen. Sardono melaporkan dari Kabupaten Buol.
6: membantu masyarakat kurang mampu akan kebutuhan pangan utamanya beras di tengah kemarau panjang fenomena El Nino saat ini. Pemerintah melalui Perum Bulog Tolitoli menyalurkan bantuan pangan untuk Kabupaten Tolitoli maupun Kabupaten Buol. Lurah Kumaligon, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol, Mas Danto Mokodompit ketika diwawancara RRI menyebut, selaku lurah pianya menyambut baik kembali disalurkannya bantuan pangan karena sangat membantu masyarakat utamanya di wilayah Kelurahan Kumaligon. Mengingat dampak kemarau menyebabkan pertanian, baik sawah maupun tanaman jagung warga, banyak yang mengalami gagal panen. Untuk Kelurahan Kumaligon, berdasarkan data sebanyak 200 KPM yang akan menerima bantuan pangan yang masih ditunggu penyalurannya dari Perum Bulog.
9: Sangat banget membantukan sekali karena dalam kondisi kering, sawah tidak ada air, masyarakat gagal panen dan lain sebagainya. Sampai lantaran dilanda kekeringan ini sampai dengan dompet kering.
6: Sementara itu Kepala Perum Bulog Tolitoli Aryo Wibisono menjelaskan untuk bantuan pangan tahap kedua sejak di launching, penyaluran terus berjalan secara bertahap baik di wilayah Tolitoli maupun wilayah Kabupaten Buol. Untuk Kabupaten Buol, penyaluran bantuan pangan dengan alokasi 755 ton beras.
10: Iya, sementara proses Pak, kan tidak langsung disalurkan semua ini Pak. Jadi ada per hari ini kecamatan ini, besoknya dua hari ada kecamatan ini, begitu dia Pak metodenya. Untuk semua itu 1.600 ton Pak. Untuk buah sendiri 755.
6: Aryo Wibisono menambahkan, untuk bantuan pangan tahap kedua, setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Berbeda penyaluran bantuan pangan tahap pertama, KPM selain menerima beras, juga menerima bantuan minyak goreng.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Nurhaya. Silakan rekan Nurhaya.
11: Ya baik, terima kasih rekan di Tolitoli ya. Dan dari Ampana di sore hari ini kami akan turunkan feature dengan topik.
2: Baik rekan Nurhaya. Dengan,
11: iya. Baik, terima kasih.
2: Halo rekan Nurhaya.
11: Oh yes. Iya, terima kasih rekan di Tolitoli. Dan dari Ampana kita turunkan feature dengan topik pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan, keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor, di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit. Itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian kader kesehatan utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Baik, demikian untuk feature dari RRI Ampana dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Pendengar dimanapun Anda berada, feature dari RRI Ampana mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Hari Pati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sedi Watede Manampa bersama Sela dan juga Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekorwil. Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal qalb.

adalah sesuatu yang gampang

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ya kumandang azan maghrib hari ini insyaallah pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sembari menanti dan juga kita mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an bersama dengan Damar Karini Abdul Halim untuk surah Az-Zumar ayat ke-53 hingga ayat ke-54.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kamu. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang khusus.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan

dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu

manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Ya, yeah, berdengar.
1: Pendengar kami cukupkan untuk cek lagu-lagu Islami di selepas ibadah sholat maghrib Anda pendengar, dan selanjutnya kita akan bersama lagi di musik dan informasi malam hingga nantinya pada pukul 19:30 pendengar, kami akan hadir dengan mimbar agama Islam. Tetaplah bersama kami.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Buongiorno Simone.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
4: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Empana yang terus dipancarkan pada gelombang FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Empana Radio Kita Sambria. Saya Kuna Sutiantoro Sanguli yang temani Anda di malam hari ini pendengar ya. Insya Allah kebersamaan ini hingga ditutup siaran atau di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, informasi yang kami lansir dari kantor berita nasional, 6 gunung api di Indonesia meletus di hari yang sama. PVMBG bongkar faktanya. Dari Jakarta informasikan, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang dipicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. 6 gunung api tersebut adalah yang dalam hari yang sama yang erupsi ya. Ada Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki Nusa Tenggara di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur juga NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Rita juga menegaskan masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa.

bumi. Menurutnya gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengeluarkan erupsi. Di tengah erupsi sejumlah gunung tersebut, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara mengalami peningkatan. PVMBG menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak 31 Agustus 2006 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa menyimak lebih lengkap informasi ini di portal kami rri.co.id.

0: Terima kasih untuk semua yang masih tetap mendengarkan siaran RRI Ampana di kesempatan malam hari ini, pendengar. Kami tak terasa ya, kita sudah beberapa menit di dalam informasi dan musik sampai di penghujung acara malam hari ini, pendengar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami. Semoga informasi yang sudah kami berikan menghadirkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat juga untuk Anda. Sementara lagu-lagu yang diperdengarkan juga bisa menjadi hiburan dan teman dalam menjalani kegiatan Anda malam hari ini. Apapun aktivitas dan dimanapun Anda berada, pendengar, tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan kepada sesama. Dan kini saatnya, setelah beberapa jingle berikut, Anda akan kami ajak untuk mengikuti program acara Mimbar Agama Islam. Semoga program berikutnya dapat menambah pengetahuan, memperkuat keimanan, serta menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan. Tetaplah di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampria.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan terindah Allah perkenankan kepada kita berdoa setelah serius dalam bertaubat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah ridha mengampuni dosa-dosa kita selama ini. Allah ridha membimbing kita menjadi hamba-Nya. Allah ridha memberkahi sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Amin ya mujibas saidin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وَأُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة في الله rahimakumullah. Saudara saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalal, semua kita ingin hidup bahagia. Allah Jalla Jalal yang menciptakan alam ini lalu menyempurnakan ciptaannya, lalu Allah tentukan kadar kita masing-masing, kemudian Allah beri hidayah kepada kita, petunjuk, petunjuk agar kita bisa bahagia di dunia dan bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Karena itulah Allah Jalla Jalalu mengajarkan doa kepada kita yang merangkum semua doa, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Doa yang menyapu semua doa, semua keinginan ada dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah pada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka jahannam. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kebahagiaan di akhirat dimulai dari kebahagiaan di dunia. Itulah harapan, cita-cita hamba-hamba Allah yang beriman. Yang pertama, siapapun yang ingin bahagia di dunia, apalagi bahagia di akhirat nanti, perkuat akidah kita, murnikan tauhid kita kepada Allah Jalla Jalal. Akidah, akad, ikatan kita kepada Allah Jalla Jalal dimulai dengan ma'rifatullah. Kenali Allah dengan baik. Allah sebagai ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah,
Esa, Ahad. Hanya dia yang kita sembah. Sehingga lurus tujuan hidup kita hanya mencari ridha yang esa Allah Jalla Jalaluhu. Allah ghayatuna. Allah tujuan kita. Tugas hidup kita hanya mengabdi kepada-Nya. Orientasi kehidupan kita hanya ingin selamat di akhirat. Subhanallah. Allah sebagai Rabbul Arbab, Rabbul Alamin, yang mengatur, yang menundukkan alam semesta ini dalam iradah dan kudrahnya. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari aturannya. Wa ma tasha'una illa ayasha' Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah Jalla Jalaluh yang berkehendak, yang mengatur alam ini. Tenang, lapang dada kita. Jauh dari penyakit hati, gelisah, stres, depresi, post power syndrome. Karena kita tahu Allah yang mengatur alam ini, bukan kita. Allah sebagai Malik, Malikal Muluk, Malik Yaumiddin, Malikin Nas, Raja dari semua raja, pemilik, penguasa alam semesta ini. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Langit bumi ini kursinya Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang kita miliki, apalagi yang kita kuasai. Semua miliknya, semua dikuasai olehnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya fana, hanya Allah yang baqa. Kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah Jalla Jalaluh. Karena memang semua miliknya. Tauhid mulkiyah. Semuanya milik Allah, membuat kita menjadi hamba Allah yang amanah. Allah yang menguasai semuanya, membuat kita tunduk pada aturan Allah, hukum-hukum Allah. Allah Akbar. Allah sebagai Khaliq, pencipta, dan kita sebagai ciptaannya. Sadarilah bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Apa yang kita lihat ciptaan Allah. Matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, bintang dengan gemerlapnya, bumi ini dengan segala perniknya, semua ciptaannya. Dengarkanlah semua suara, semua suara ciptaannya. Subhanallah. Tataplah diri ini saat bercermin. Ternyata diri ini pun ciptaan Allah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Setiap bercermin kita berdoa, ya Allah, sebagaimana kau ciptakan hamba ini terbaik, maka perbaikilah akhlak hamba. Nah, orang yang selalu membaca doa ini setiap ia bercermin, akhirnya hikmatnya, pengaruhnya secara psikis, orang ini akan terus memperbaiki dirinya. Dan orang akan senang melihat dirinya, bukan karena kegantengannya atau cantiknya, tapi akhlaknya yang cantik, akhlaknya yang cakep. Inilah ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah, kita akan cinta. Bagaimana cinta kalau tidak kenal? Semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah. Subhanallah. Kalau sudah cinta, kita akan senang taat kepada-Nya, gembira dekat dengan-Nya,
memurnikan tauhid kita. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Buah dari ikhlas, kesenangan ibadah, kesenangan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu.

rahimakumullah. Yang kedua, akidah yang kuat akan membawa pada kehusuan dalam beribadah, nikmat ibadah. Dan tentu khusu bukan diartikan konsentrasi full saat sholat atau fokus itu gerak jasad ay jasmani. Khusu merasakan bahwa dia dalam perhatian Allah, dia dalam pendengaran Allah, dia dalam tatapan Allah. Refleksi makna ihsan ada dalam hidupnya, sehingga ia selalu merasakan kehadiran Allah. Sembahlah Allah seakan engkau melihat Allah. Tidak mungkin kita melihat Allah, tidak mungkin kita bisa menatap Allah kecuali ayat-ayat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Karena itu gunakan mata hatimu, yakin bahwa Allah melihatmu, bahwa Allah mendengarmu, bahwa Allah menatapmu. Apa yang terjadi kalau kita dalam tatapan, dalam pendengaran, dalam perhatian Allah? Dan yang memperhatikan, yang menatap, yang mendengar kita, yang menciptakan langit bumi ini, yang mengatur lahir, jodoh, rezeki, yang akan mewafatkan kita, yang menentukan keadaan kita dunia akhirat, itu yang kita hadapi dalam sholat. Dan dia memperhatikan kita. Alangkah khusyuknya sholat kita. Suci hati, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Ada suasana dialogis harmonis dalam sholat. Paham, dan kita berusaha sesungguh-sungguhnya memahami makna sholat kita. Dengan gerak tumaknina, pelan-pelan kita membaca ayat demi ayat, gerakan demi gerakan, karena dalam perhatiannya. Subhanallah. Khusyuk. Orang kalau sudah sholatnya khusyuk, maka ibadah lainnya pun akan baik. Kalau sudah ibadah baik, hidupnya akan baik, hidupnya akan bahagia. Kalau sudah hidupnya bahagia, subhanallah, kematian pun membuat ia bahagia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa harus takut berjumpa kepada Allah? Bukankah dia yang kita hadapi saat sholat? Bukankah namanya kita sebut-sebut selama ini? Sedangkan mati adalah satu-satunya pintu yang kita bisa berjumpa dengannya. Lalu kenapa harus takut berjumpa pada yang menciptakan langit dan bumi? Yang kita rindukan selama ini, yang kita hadapi dalam sholat kita, yang Allahu Akbar, yang kita selalu mohon kepadanya.

Orang khusyuk berkeyakinan dalam sholatnya berjumpa dengan Allah, bahwa ia dalam perhatian Allah, dalam pendengaran Allah, dalam tatapan Allah, sebagaimana ia wafat berjumpa dengan Allah. Allah mencintai hambanya, hamba itu pun mencintai Allah. Alangkah bahagianya saat sholat menghadap yang kita cintai. Demikianlah kekasih Allah tak kala meninggal, dia pun senyum seraya Allah memanggil jiwa kekasihnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hati.

aku, masuklah dalam syurgaku. Radiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasiya rabbah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha dengan hukum Allah, dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Mereka lah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Khusus Allahu Akbar. Surga perdana di dunia ini bila Allah berikan rasa khusus dalam salat. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahumma ja'al salatana khasi'ata. Ya Allah, jadikan salat kami khusyuk. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang ketiga, siapapun yang ingin bahagia, dia harus dengarkan poin yang ketiga ini. Akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia buah dari akidah yang kuat. Akidah yang kuat membawa ibadah itu khusyuk. Ibadah yang khusyuk, akhlaknya akan mulia. Ada orang sholat tapi akhlaknya belum mulia, itu ibadahnya, sholatnya belum khusyuk. Ada orang muslim tapi tidak baik akhlaknya, berarti akidahnya belum kuat. Ini yang lazim disebut santri. San menjaga, tri tiga. Pesantren, pesan, amanat, tren tiga. Yang dijaga tiga amanat itu oleh santri. Maka ini menjadi karakteristik santri. Akidah kuat, ibadah khusyuk, akhlaknya mulia. Iman yang sempurna di antara kalian adalah ahsanuhum khuluqan, yang terbaik akhlak kalian. Akhwatillah rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak. Subhanallah. Ketika ditanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ciri-ciri orang beriman itu? Kalau engkau melihatnya, dia akan mendekat padamu. Apalagi ya Rasul, ia akan senyum kepadamu. Apalagi ya Rasul, ia akan mengulurkan tangannya lebih dahulu kepadamu, yang ia mulai dengan salam. Apalagi ya Rasul, kalau kamu bicara dengan dia, dengarkan, ujung-ujungnya ia akan mengajak kamu untuk selamat di akhirat. Apalagi ya Rasul, wangi badannya, ia senang dengan wewangian. Apalagi ya Rasul, qaribum minan nas sahlin, kalau kamu berurusan dengan dia, dia akan mempermudah urusan itu. Apalagi ya Rasul, dia disukai oleh manusia, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena apa-apa. Qaribum minan nas, karena akhlaknya. Jadi manusia mendekat kepadanya, senang kepadanya karena akhlaknya. Dia menjadi manusia mabrur yang dirindukan. Kalau dia ada, orang senang. Kalau tidak ada, dia pergi, orang sedih. Itu tanda-tanda mukmin. Orang senang dekat dengannya. Itulah akhlak para rasul, para anbiya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Agung, mulia, santun, penyayang, pengasih, lembut, pemaaf, rendah hati, sederhana. Beliaulah khatamul anbiya'i wal mursalin, Rasul Allah jalla jalal. Karena itu kalau Allah memuliakan seorang hamba, maka hamba itu Allah hiasi akhlaknya dengan mulia. Subhanallah. Dengan kemuliaan akhlak. Allah mahabib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa karrihna ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan wa ja'alna minal rashidin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mencintaimu. Hiasilah hidup hamba dengan akhlak yang mulia. Selamatkan hamba dari kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Amin. Dan jadikan kami hambamu yang selalu mendapat petunjuk hidayah darimu.

0: kami cukupkan untuk program Mimbar Agama Islam malam ini, pendengar. Selanjutnya kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
3: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
5: Ishoras hacel pablagadarit vas. Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, kotoraya dlitsya bolshe 50-letiya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
6: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
7: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
6: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
7: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
6: Развивается торговля, она растет.
7: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
6: В прошлом году свыше 12% плюс.
7: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
6: Работает совместная комиссия
7: в этом плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
6: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
7: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Международных площадках везде.
3: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
9: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
10: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
12: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
12: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
13: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
12: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
14: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
15: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
16: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
15: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
17: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
15: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
18: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
15: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through
2: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
1: Economic connectivity particularly in the NTCong TBDU border.
0: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
3: Trying to make sure that how
4: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
0: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
7: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
6: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
7: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
8: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
7: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
9: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
7: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin.

0: membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
1: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, orang menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya.
2: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
3: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
1: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralami 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu, tidak kenapa. Yang akibat penyakit itu masuk, itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Ya kalau kita totali sampai sekarang, ini barang dari itu. Karena sampai ke kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita tergabungnya kan dengan perdagangan. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan tergantung dengan adanya wabah penyakit.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yaitu Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cheng Kai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain Cina Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 2-1, 12, 21, 12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 2-1, 16, 21, 13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin yang berarti aja ya, kurang beruntung, jadi satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RNI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kami panjarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini Kamis 3 September 2026, berbagai informasi akan kami hadirkan, di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya. Dan tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan, dan dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 386-6712, di 386-2375 atau di 384-4545 atau WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Putin menyampaikan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela acara jamuan santap siang yang digelar di Vladivostok, Rusia hari ini. Presiden Putin menilai hubungan Indonesia dan Rusia memiliki pondasi persahabatan yang kuat dan terus berkembang, termasuk di dalam bidang perdagangan. Volume perdagangan kedua negara meningkat 12% di tahun lalu. Menurut Presiden Putin, kerjasama bilateral Rusia-Indonesia terus dikembangkan melalui Komisi Bersama Rusia-Indonesia di bidang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat hubungan internasional Presiden University, Teuku Rajasyah. Pak Reza, selamat malam.
3: Selamat malam, salam dari Presiden University.
2: Selamat malam. Ya, kita bicara tentang hubungan Indonesia dengan Rusia. Kalau Presiden Prabowo Subianto mengatakan hubungan kedua negara ini sudah lebih dari 5 dasawarsa dari berbagai bidang. Nah, sekarang ini memperkuat lagi hubungannya dari sektor perdagangan ataupun investasi dan ekonomi. Tanggapannya gimana, Pak Reza?
3: Terima kasih. Kerjasama ini semakin penting ya, terutama sekali terlaksana pada masa redupnya kepemimpinan global Amerika Serikat, kemudian naiknya peranan internasional China, kemudian tidak menentunya energi dan ekonomi dunia, kemudian potensi meluasnya krisis internasional ke kawasan Indo-Pasifik. Jadi saya pikir amanah dari Rusia ini patut kita hargai ya. Tapi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan, negara punya ideologi, punya kepribadian, punya kebijakan luar negeri bebas aktif, tentunya kita menerimanya secara bertanggung jawab. Kita dipilih sebagai mitra kunci Rusia di Asia Pasifik, tentunya cara berpikir kita adalah kami adalah bangsa yang setara dengan Anda, kami menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, kita saling mendukung di level bilateral, regional, dan global untuk tercapainya perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Ini adalah niat musim yang kita harus pelihara dalam negeri. Kemudian saat yang sama juga kita sadar bahwa ini wilayah yang sangat luas, ini wilayah Asia Pasifik, ini ada Asia Timur di mana di situ ada China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kemudian ada Asia Tenggara di mana ada ASEAN 11. Kemudian ada Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, ada Oceania, Australia, Selandia Baru, kemudian negara-negara tergolong Melanesian, Polynesian, dan Micronesian. Dan dari semua negara itu kan tidak semuanya bersahabat dengan Rusia. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai, ya eling lan waspodo, jangan sampai menjadi mitra kunci Rusia itu dipersepsikan dunia seperti kita mengekor pada Rusia. Itu yang harus kita waspadai.
2: Iya, apa implikasinya ketika ini tidak diwaspadai dengan baik ini, Pak Reza?
3: Ya, kita bisa tercemar nama baik kita yang negara yang cinta damai, pendiri ASEAN, kemudian pendiri dari gerakan non-blok, negara kunci di organisasi konferensi Islam, kemudian kita membawa pesan-pesan damai di Majelis Umum PBB, kita bisa dianggap cedera. Jadi untuk itu kita harus hati-hati sekali, kita terima dengan penuh kesantunan, dan juga kita komunikasikan kepada dunia apa yang sedang kita lakukan, jangan sampai kita dianggap Anda negara yang banci selama ini, konsisten, bebas, aktif, negara Anda yang terpuji, suara Anda di PBB demikian netral, demikian menggugah, sekarang ada terkesan Anda mengekor pada satu negara yang punya banyak musuh. Ya terus terang kalau kita lihat di Asia Timur kan, Rusia kan tidak sepenuhnya bersahabat dengan Jepang, tidak sepenuhnya bersahabat dengan Taiwan, karena Jepang itu dalam pandangan Rusia adalah anaknya Amerika, Taiwan itu anaknya Amerika. Kemudian di Oceania itu ada Australia, Selandia Baru, itu kan mitra strategis Amerika Serikat. Jadi kalau dalam hubungan internasional seringkali mitranya kawan saya itu berpotensi menjadi musuh saya, dan musuhnya musuh saya berpotensi jadi kawan saya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai sehingga kita tidak terjebak dalam cara pandang negara lain yang belum tentu netral ya dengan dalam cara memandang Indonesia. Demikian.
2: Baik, nah ini menarik ketika ada kaitan dengan kedekatan dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Rusia dengan Amerika Serikat ini ya masih ada bersih tegang lah, bukan disebut perang dingin juga. Tapi negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat, dengan Israel, dan melakukan transaksi perdagangan seperti Australia, Selandia Baru, lalu juga Jepang, Taiwan, termasuk juga sebenarnya kalau kita lihat nih Indonesia ketika bicara soal konflik di Timur Tengah, kita tergabung dalam Board of Peace yang disitunya diinisiasi oleh Amerika Serikat. Mengapa Rusia mempunyai pandangan yang berbeda dengan negara-negara lain yang dekat dengan Amerika Serikat ketika bicara soal Indonesia ini, Pak Reza?
3: Kita harus akui ya, kita punya hubungan yang sangat dalam dengan Rusia. Jadi kalau kita ke Jakarta itu buktinya ya Stadion Istora Senayan, kemudian Tugu Selamat Datang, Rumah Sakit Persahabatan, kemudian bagaimana perkembangan dunia perfilman Indonesia tahun 60-an itu masih sangat bernuansa Rusia. Kemudian juga banyak pelatih-pelatih olahraga dari Rusia berkinerja di Indonesia. Jadi saya pikir Rusia ini negara yang sangat tulus dalam membina hubungan. Cuman jangan sampai ketulusan itu ditafsirkan oleh lain negara lain bahwa Rusia sedang menggandeng Indonesia, Rusia sedang menggalang Indonesia. Ini yang tidak boleh kita kondisikan. Jadi untuk itu kebijakan luar negeri kita tetap harus bebas aktif, kemudian komunikatif, kemudian juga kita menjelaskan kepada kepada dunia bahwa persahabatan kita dengan Rusia itu berdasarkan comprehensive strategic partnership yang juga kita berikan pada negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, China. Itu kita punya kerjasama strategis yang luar biasa, tapi dengan Rusia itu tentu intinya adalah prinsip-prinsip kemandirian, prinsip saling menghargai, dan juga sejalan dengan nilai-nilai dengan nilai pembangunan di Asia Afrika. Karena bagaimanapun juga negara-negara Asia Afrika itu sangat menaruh hormat pada Rusia. Jadi kita juga harus meyakinkan dunia bahwa kerjasama kita dengan Rusia itu berbasis kemitraan, kemudian berbasis pengembangan sumber daya Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tujuan pembangunan di sektor maritim, kemudian juga peningkatan kualitas industri pertahanan dan yang berbasis kemandirian. Karena Rusia itu kalau kasih teknologi itu nggak tanggung-tanggung ya. Kalau mereka tidak berikan sanksi. Jadi kalau misalnya Rusia mengatakan, Pak Putin mengatakan hari Senin kami akan mendukung Indonesia di sektor strategis apapun, pertanian, peternakan, perikanan, listrik, kemudian energi terbarukan, kemudian nuklir, kita sama nuklir ya. Dikatakan hari Senin itu, Senin bulan depan itu sudah mulai ada kerangka kerjanya gitu. Seringkali kita ini, ya kita seringkali bingung yang mana yang harus diprioritaskan. Rusia mengatakan kami punya ahli, kami punya mekanisme hukum, kami elit-elit kami terbiasa kerjasama lintas lembaga. Jadi kalau nanti mau rapat dinas, rapat pun kami bisa digunakan. Anda pakai bahasa Rusia monggo, bahasa Inggris monggo, bahasa Rusia monggo, bahasa Indonesia monggo. Jadi mereka itu sudah punya ahli-ahli yang luar biasa, yang kemampuannya itu native speaker level. Terus terang, kalau saya rapat dengan mereka di berbagai kampus di Rusia, maka saya sangat berhati-hati menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa dia itu sangat gramatikal, kemudian menggunakan bahasa yang standar, dan saya harus hati-hati sekali. Nah, beda sama bicara dengan orang Bandung, bicara dengan orang Betawi, itu beda. Kita tidak berani menggunakan aksen, tidak berani menggunakan kata yang berlogat kejawaan, kesundaan, itu enggak. Bahasa dia itu bahasa Indonesia yang tidak kalah dengan penutur aslinya di generasi di atas saya. Itu saya bicara dengan sungguh-sungguh. Itu cara Rusia menghormati mitranya. Jadi kita harus menghargai. Cara dia menghargai kita itu luar biasa, dan juga untuk itu kita berhadapan dengan suatu negara yang tidak akan tanggung-tanggung memberikan keahliannya. Nah, ini yang hebatnya.
2: Nah, ini menarik juga yang tadi yang sebut oleh Pak Reza, bahwa Rusia itu kalau sudah komitmen, eksekusinya langsung. Biasanya itu kita hanya mendengar MOU di atas kertas saja. Indonesia bekerja sama dengan negara ini, menandatangani MOU dan lain sebagainya, tapi untuk pelaksanaannya tidak. Tapi kenapa Rusia memang terkenal seperti itu, dan bagaimana harusnya Indonesia merespon hal itu? Karena tentu saja kesiapan di dalam negeri ini untuk menerima bantuan atau kerjasama itu kan tidak boleh akhirnya mengecewakan gitu, Pak Reza.
3: Tepat sekali. Rusia itu kan terdiri dari dua suku kata, Euro dan Asia kan. Dia sadar sekali bahwa dia ada irisan dari Eropa dan juga irisan dari Asia. Nah, jadi untuk itu kemampuan dia untuk mengenal negara lain itu luar biasa. Mengenal Indonesia itu secara seutuhnya gitu. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, filsafat, sejarah, itu dia tahu persis. Jadi dia tuh banyak ahli-ahlinya bertebaran di berbagai titik di Rusia, berbagai kampus Rusia ya. Dan untuk itu kita juga harusnya sadar bahwa kita dengan dia punya hubungan timbal balik kan. Dan untuk itu juga kita harus sadar bahwa dia punya potensi yang luar biasa. Ini kan mantan adik kuasa yang punya potensi menjadi adik kuasa lagi. Jadi kemampuan teknologi dia itu luar biasa, kemampuan riset dan teknologi dia luar biasa. Jadi marilah kita gunakan semua items yang ada dalam komprehensif strategic partnership itu dengan kita buka-bukaan mana yang kami sangat butuh dalam konteks misalnya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang sekarang kita sedang bersinergi dengan ide-ide astacita. Ya kita buka aja pada Rusia, mana yang kira-kira Anda bisa bantu kami di level-level secara kesetaraan, secara standar-standar bisa dimengerti hukum internasional. Karena kita harus akui sendiri kan, bahwa Rusia juga punya masalah, dia banyak dapat sanksi dari dunia. Sanksi di bidang keuangan, sanksi industri, sanksi di bidang investasi, sanksi di bidang energi dan mineral langka ya. Itu Rusia banyak kena sanksi. Jadi kita harus jujur aja lah, bahwa dalam kondisi Anda kena sanksi, dalam kami ketiga tidak kena sanksi, maka marilah kita cari suatu kerangka yang baik bagi kita dan juga tidak mengganggu dunia. Karena kita tidak mau nanti Anda juga makin terpojok dengan sanksi, dan kami akan mendapat sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Betul.
2: Iya. Oke. Nah, ini menarik kalau bicara soal Rusia itu. Rusia dari sisi pertahanan keamanannya, alutsistanya luar biasa. Pengembangan tenaga nuklir dalam energi lu juga sudah bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan sudah mulai dikembangkan ketika itu. Dan sekarang ini Rusia punya kryptonite-nya dunia. Ketika Selat Hormuz itu buka tutup, ternyata banyak negara-negara yang membeli minyak. Minyak ini menjadi kryptonite baru bagi negara-negara karena membutuhkan sekali, termasuk juga Indonesia. Bahkan yang terbesar itu Tiongkok atau Cina mengimpor dari Rusia itu untuk stok cadangan mereka melalui Rusia. Lalu kemudian ada India sebagai negara Eropa dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kryptonite dalam tanda kutip ini ya, yang dimiliki Rusia, sebenarnya bagaimana bargaining power Indonesia terhadap Rusia ini agar tidak superior dan inferior, agar kita setara ini, Pak Reza?
3: Kita harus saling terbuka deh, bahwa produk-produk andalan kita itu kan dia sukai kan. Misalnya misalnya produk sawit dan turunannya, dan kopra, kopi, karet alam, kakao, kemudian kita juga banyak impor dari dia di bidang batu bara lah, gandum, pupuk, potasium, setiap produk-produk energi dan minyak olahan itu tetap kita pertahankan kan. Tapi kan bagaimanapun juga kita dan dia punya punya perjanjiannya terbuka. Seperti halnya kita juga punya perjanjian dari Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, kita punya. Ya kita terbuka saja kepada kepada dunia, tapi sebisa mungkin ya ini bahasa Jawanya tuh ngono yo ngono ning jo ngono. Sehingga tidak terkesan ini de-dolarisasi ya, ini bahaya nih. Jadi untuk itu kita kembangkan ini bisnisnya imbal beli gitu. Kami beli teknologi pertahanan dari Anda, Anda impor kami, dari kami karet misalnya kan. Ah. Itu harus ada kalkulasi yang sangat detail. Jadi ada ahli-ahli keuangan, ahli perbankan dari kedua negara, ahli-ahli appraisal yang benar-benar membahas ini secara detail ya. Karena Rusia itu negara yang sebelum melakukan sesuatu itu penelitian dia mendalam. Ini misalnya kalau dia berunding dengan Jepang ya, itu kalau perlu perunding Rusia itu berbahasa Jepang. Jadi seringkali Jepang itu kalang kabut berhadapan dengan Rusia. Apalagi kalau sudah menyakit sejarah-sejarah pulau-pulau yang diperebutkan ya, Rusia bisa berbicara bukan hanya level sekarang tapi level dulu dan level masa-masa pada awal pulau tersebut belum berpenghuni. Itu jadi Jepang itu kalang kabut. Jadi kalau hal ini kita belajar dari Rusia, kita akuilah dia unggul, yeah. dia mulia, tapi juga dia punya tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Ya, kita butuh STEM, science, technology, yeah. engineering, mechatronic, itu juaranya dialah, nggak ada lawan. Itu ada salahnya kan, kampus-kampus bekerja sama, lembaga penelitian kerja sama, kemudian industri strategis PT DI, PT LEN, PT INTI itu kerja sama dengan Rusia secara terbuka. Jadi tidak terkesan kita ini menjadi negara yang militaristik di Asia Tenggara. Karena kalau Indonesia terkesan seperti itu, tetangga pada takut. Saya masih ingat dulu ide-ide konfrontasi tahun 60-an sampai sekarang itu masih lengket di kepala mereka. Bah, kalau Indonesia ngamuk itu, kita pernah bilang Amerika kita setrika, Inggris kita linggis ya.
2: Itulah di masa lalu ya, itu ya Pak Reza ya. Tapi tentu saja dengan kehati-hatian ini, harapannya hubungan Rusia dengan Indonesia semakin erat, sebatas sebagai mitra antara bilateral antara kedua negara dengan batasan tertentu, tidak terpolarisasi dengan ketegangan geopolitik yang ada, begitu ya Pak Reza ya?
3: Betul, tepat sekali. Nah, kita juga harus nantang Rusia secara intelektual. Dia punya banyak program-program yang masih diperjuangkan ya. Misalnya dengan kasus Hormuz yang semakin gawat itu, dia sudah memikirkan bagaimana mekanisme namanya Black Sea Corridor. Waduh, dia punya mekanisme namanya Pacific Corridor. Kemudian ada Northern Sea Route. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus bahas dengan Rusia sehingga nanti kerjasama dia dengan pelabuhan-pelabuhan Indonesia itu fokus. Misalnya shipbuilding, kemudian port teknologi, kemudian sinergi antara darat, laut, udara, dan ferry. Itu kan Rusia jagonya itu. Jadi, kemudian juga bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan. Bagaimana Rusia bisa membantu Indonesia mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals tahun 2030. Kemudian bagaimana menghubungkannya dengan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi dia juga tahu, karena dia sebagai negara bersahabat, dia tidak mau melihat Indonesia Emas itu menjadi Indonesia cemas. Ya, Rusia itu sangat baik.
2: Ya. Gitu, oke, kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Pak Reza. Selamat malam, Pak Reza.
3: Selamat malam, terima kasih. Salam dari Presiden University.
2: Pengamat hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza, saya sudah kami ajak berbincang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
5: Pada 3 September 1945.
4: Terima kasih
6: Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor, mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: sa sungguhnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap mendengarkan siaran RRI Ampana yang terus kami pancarkan di udara pada gelombang FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Untuk program lagu lama malam hari ini, saya awali dengan Kafein, Hidupku.

0: Yang mau bergabung, saya menyapa yang paling awal. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam ibu ini.
0: Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Silakan bu, mau request lagu apa?
1: Lagunya anu siapa ya? Lalu apa?
0: Apa judulnya?
1: Halo.
0: Iya, apa judulnya bu? Hai. Next ya, halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina, apa lagunya malam hari ini?
1: Lagunya Hatikus Endang.
0: Apa judulnya bu?
1: Dingin.
0: Dingin malam ini ya?
1: Iya.
0: Lumayan ya?
1: Lumayan.
0: Padahal banyak, padahal banyak anu, api, hutan terbakar. Tetap dingin.
1: Jangan bawa terbakar.
0: Makasih bu.
1: Oke deh, makasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Halo.
1: Lagunya anu.
0: Siapa? Halo. Siapa pilih lagu?
1: Halo.
0: Iya, lagunya siapa?
1: Lagunya apa? Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu. Baik. Terima kasih. Nanti saya putarkan ya. Oke. Selimut Rindu. Mana mungkin selimut rindu. Begitu setahu saya. Tidak lah ya. Oke, selimut rindu ini siapa pelagu? Ipan Jona pelagu. Tenang, ada. Oke, lanjut. Halo.
2: Halo juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Mulai lagu lama kegemaran saya.
0: Oh, mutar silakan. Mau request lagu apa, Om?
2: Gelas
0: kaca. Baik, ku cari dulu ya gelasnya. Terima kasih. Kita mainkan lagunya.

0: Tanpa rasa kita mendengar sudah 30 menit ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kembali ku menyapa lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya. Siapa di mana?
1: Uang lagu oh, di iya. Warung makan pantai ke Batam Polo.
0: Warung makan apa?
1: Warung makan Panteto di Batam Polo di Dondo ya.
0: Panteto.
1: Kenapa? Anda berminat ingin di Teto?
0: Macam ngeri pada ngarepin nama itu warungnya.
1: Oh iya. Oh berarti kemarin kan abang sempat main ke sini, cuma belum tahu. Nanti sekarang baru tahu.
0: Iya,
1: ya?
0: Tidak kuperhatikan namanya. Saya kira nama warung makan tuh warung makan BL begitu.
1: Apa tuh? Oh, pengelakor? Oh, bukan. itu kalau pakai BL itu, inisial BL itu harus taken kontrak dulu. Karena
0: oh, gitu ya.
1: BA-nya itu seorang...
0: entertain. Public figure.
1: Public figure, peres. Abang gimana nih kabarnya, abang?
0: Sehat walaupun batuk-batuk.
1: Bener, kok kita sama ya?
0: Iya.
1: Tuh, mungkin... ini merupakan...
0: sama-sama anima. Menghirup asap kebakaran.
1: Bukan, kalau di Ampana itu asap itu kira-kira sekitar 40%, 60%-nya itu abu.
0: Oh iya, kurang
1: iya.
0: lebih.
1: Karena memang abang sekarang memang masih musim El Nino, diperkirakan September ini puncaknya. Jadi semoga setelah September Oktober ini kan akan turun hujan gitu.
0: Insya Allah. Itu perkiraannya siapa itu? Perkiraannya siapa?
1: BMKG
0: oh,
1: begitu.
0: Iya.
1: Karena
0: yang pasti mereka tidak mendahului ketetapan Allah ya.
1: Iya, itu maksudnya itu prediksi BMKG itu saya baca prediksi. Juga di rri.co.id oh, iya. Begitu. Dan benar sekali Bung Tito, seperti Bung Tito bilang tadi, saya garis bawahi itu. Manusia bisa merencanakan tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan.
0: Ya, Bapak yang bilang ya.
1: Insyaallah malam hari ini kita mendapatkan kuliah 3 detik ya.
0: Astagfirullahaladzim. El dan Nino datang di RRI. El anaknya Anes, Nino tetangga sebelah rumah.
1: Hey, ini yang kita bicarakan tentang musim.
0: Oh musim ya. Maaf. Terus mau lagu apa?
1: Ini mungkin efek Mbak Imus, jadi tidak konsentrasi.
0: Bisa jadi.
1: Ya.
0: Baru mau lagu apa dan?
1: Lagu yang seperti kita diskusikan tadi, judulnya apa itu dia ada respon judulnya, saya lupa itu, nanti abang putarkan ya.
0: Iya, nanti saya cari.
1: Soalnya lagu ini abang, lagu ini dirilis pas saya waktu itu masih kelas 2 SD.
0: Masih ya. Nona-nona?
1: Masih perjaka dong.
0: Iya.
1: Oke abang,
0: siap.
1: Salam sehat, salam bahagia, cepat sembuh, jangan lupa minum vitamin ya.
0: Amin.
1: Terima kasih abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini saya kalau ngomong sama Buang Lakoran jadi pingin apa ya, maunya mau silaturahmi lagi ya. Paling tidak kita berbagi ya. Anda bagikan saya paha ayam, saya bagikan Anda ya 2 lembar lah minimal. Astaghfirullahaladzim. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin, apa kabar malam hari ini Pak Guru?
2: Kabar baik, kabar sehat, kabar rindu sekali ini.
0: Rindu sama
2: hujan.
0: Aduh, rindu sama hujan ya. Kira-kira sholat istisqo itu boleh dilakukan sendiri setahu Pak Guru ya? Tidak ya, karena ada khutbahnya ya. Oh iya, kalau tidak saya semua sholat sendiri. Doa ya, mudah-mudahan secepatnya Allah kirim hujan, padamkan api se-Indonesia, dan insya Allah hutan kembali normal semuanya. Pak Guru mau lagu apa Pak Guru?
2: Berikan aku harapan.
0: Gimana Pak Guru?
2: Berikan aku harapan.
0: Siapa lagu itu? Bakal kasih harapan ini kah?
2: Aku dulu itu.
0: Berikan aku harapan. Tapi yang pasti bukan harapan palsu Pak Guru ya?
2: Iya, yang perempuan menyanyi.
0: Oh siap, nanti saya carikan Pak Guru. Makasih Pak Guru.
2: Sama-sama, assalamualaikum. Semangat selalu.
0: Amin. Berikan aku harapan. Aim be iau Tuti berikan, oh berikan daku harapan, Tuti Subarjo. Oh iya iya, ada juga Cindy Claudia. Oh beri biarkan. Oh siap siap siap. Tuti pilih lagu ya, saya kasih. Next, hello.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Saya
0: siapa kah ini? Ibu siapa? Ibu Ece. Nama-nama mana doi?
3: Bugis.
0: Oh Bugis. Dia tanya begini, bos. Oh ente ini. Dari siapa namamu? Aco. Oh orang orang Manado dan iye. Saya kira orang Bugis, saya bilang nyanda kuat. Eh, mana yang betul itu? Lagu apa Bu Ece?
3: Lagu Mencari.
0: Apa?
3: Rasa Cintaku.
0: Kisah Cintaku begitu?
3: Rasa Cintaku.
0: Oh Rasa Cintaku. Wih di. Sampai sekarang masih ada yo. Saya cari dulu Bu Ece. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mainkan dulu lagu yang sudah di request paling awal, ada spon tadi. DP judul ini Memori Sekuntum Rindu dari spon.

0: Kita masih lanjut lagi ya untuk program Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa dulu. Halo. Halo guys.
1: Halo RRI Ampan. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Melo Baru.
0: Ibu Ria. So jam 11 ini belum tidur kok.
1: Iya, belum mengantuk, masih ya. Tunggu-tunggu giliran.
0: Terlalu banyak minum kopi tahu ya. Tidak juga.
1: Tidak juga. Oh, iya.
0: Minum banyak-banyak minum air putih.
1: Iya, kalau air putih memang.
0: Apalagi kan ini musim kemarau.
1: Panas.
0: Ya. Iya. Tadi saya kira mau hujan, saya lihat ada macam mendung-mendung di bayi lo.
1: Belum.
0: Aduh, luar biasa doanya
1: Ibu. Insya Allah ada waktunya hujan.
0: Oh iya, insya Allah. Baik, silakan Ibu Ria, mau lagu apa Bu?
1: Lagunya Wina Panduwinata.
0: Apa itu?
1: September Ceria.
0: Ini September ya?
1: Iya.
0: Oh iya leh. Aduh, saya baru ingat lagi. Wina Panduwinata, September Ceria.
1: Iya.
0: Iya. Ditunggu jadi okay. Lagu dah.
1: Okay. Iya. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Enggak parah sih, ternyata kalau semangat begitu jam juga setinggi. Astaghfirullahalazim. Menyapa lagi yang berikut ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo.
0: Iya Cici, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Koko.
0: Jangan bikin saya batuk ah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah batuk. Baik. Aduh, Makassar hujan ya Ci?
2: Enggak kok, panas.
0: Panas. Ada kebakaran hutan di Makassar ya?
2: Makassar, emang Makassar ada hutannya?
0: Oh iya.
2: Kayaknya yang ada kebakaran di mana-mana ada, tapi bukan hutan.
0: Oh iya, bukan hutan. Saya salah anu, artinya saya salah menanggapi ya. Bukan hutan, Cici. Ada kurang huruf satu di ujungnya. Hutang.
2: Hutang.
0: Tapi hutang gak pernah hangus ya, Cici.
2: Ngapain manggil dia Cici?
0: Oh iya. Oh Mbak Vio. Iya, tapi hutang itu gak pernah hangus ya Mbak Vio ya.
2: Enggak lah, harus dibayar dulu.
0: Ya bisa, utang tetap utang. Harus dilunasi.
2: Utang tetap harus dilunasi.
0: Kalau orang Ampan emang ngamuk begini. Kalau tidak tepati saya punya janji, angus ngenapi utang. Oh begitu, angus ngenapi utang.
2: Nah,
0: orang Ampan biasanya begitu. Ci, Ce, Mei.
2: Nah,
0: mau lagu apa dan Mei?
2: Pengen dengerin lagunya apa ya, Madu dan Racun.
0: Madu Racun. Kalau ditawarkan yes. Disuruh kalau jadi pilihan itu Meme mau pilih yang mana?
2: Enggak ada.
0: Kalau dikasih madu mau tidak?
2: Enggak mau.
0: Baik, bercanda ya. Makasih.
2: Enggak bercanda. Iya, Bang. Selamat aktivitas ya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adeh, Cici bikin saya batuk-batuk lagi ini malam. Sustain mati bana pas leh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmin.
0: Tapi Ibu pe suara macam setidak baingus, iyo.
3: Sembuh.
0: Ya alhamdulillah. Saya tidak bisa banyak ketawa, Ibu Ustazah.
3: Bagi itu yang diisap-isap yang di
0: apa
3: yang
0: itu? Di oh, yang dihirup-hirup. Kalau diisap ya isap ya di mulut Ibu Ustazahku. Kalau hidung hirup. Apa itu? Kenapa Pak isap yang hidung? Pak isap bahirup itu.
3: Kan apa nama fix tapi
0: oh, di fix, di, ya. Di, oh, di hidung. Iya. diserut pakai hidung DP nama di
3: ya, yang bak panjang begitu.
0: Oh bagus ya yang panjang.
3: Lagunya ini
0: siapa bu?
3: Kemarau yang panjang berilah aku.
0: Oh ya, oh setitik hujan. Air setitik air,
3: setitik air.
0: Iya. Kemarau yang panjang berilah aku setitik air. Air. Ah, jadi dua respe lagu itu.
3: Iya.
0: Emangnya panjang kemarau kali ini ya, Bu ya?
3: Iya, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di tahun 80 berapa ya? Tua kamu ya? Iya, tua. Itu pernah terjadi kemarau selama kurang lebih 9 bulan ya. Ya. Nah, yang betul-betul mati sama pohon. Nah, ini kalau untuk Ampana mungkin baru masuk pada bulan ke-4 atau ke-3 ya. 3 bulanan ya, karena kemarin-kemarin nih di 2 bulan kemarin itu sempat masih saya rasakan hujan ya. Yang terparah itu di bagian Bangketa itu sudah masuk pada 5 bulanan atau 6 bulan. Bagian Balengara, Sabo. Jadi itu rentan sama kebakaran ya. Jadi hati-hati saat ini. Yang main-main dengan api, aduh. Baik, kita mainkan dulu lagunya. Tetaplah bersama kami.

Baik, 8 menit sudah berkar kita bergeser dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang sudah mau istirahat ya, istirahat ya. Semoga istirahat malamnya nyaman. Jangan lupa malam Jumat. Kenapa ada yang malam Jumat, Pak? Bisa jadi ya, malam Jumat itu bisa merefleksi diri. Iya kan, lebih ke apa ya? Mungkin lebih identik dengan pada apa ya? Ritual-ritual keagamaan ya. Atau lebih banyak buat amal mungkin. Ya kan? Seperti kalau yang istiqomah ya, atau yang mau juga buat sholat apa ya? Sholat ya, mulai dari sobat lah, sholat tobat lah, istikharah, sholat tasbih ya, bisa silahkan dilaksanakan ya, ya kan. Nah, kemudian jangan lupa juga sebelum tidur ya, bagi kaum muslim dan muslimat, niat bangun tahajud ya. Nah, sekiranya kita tertidur, kita niat mau bangun tahajud dan kita tidak terbangun tahajud, bangun sudah azan subuh ya, insya Allah sudah tercatat sebagai pahala tahajud, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat yang mau istirahat ya, tentunya di istirahat malam ini untuk bagaimana mendapatkan istirahat yang tenang. Kita lepaskan dulu semua beban yang lagi membelenggu. Seharian tadi mungkin ada gesekan-gesekan dengan siapa saja, ya kan? Bagaimana kita memaafkan juga orang yang telah menyakiti kita mungkin, ya kan? Dan kemudian meminta maaf terhadap orang mungkin yang pernah kita sakiti. Minta maafnya lewat apa? Ya mungkin lewat sujud bisa ya. Oke, tetaplah bersama kami mendengar lagu-lagu berikut. Bila mana tak ada lagi yang gabung malam hari ini, saya coba pilihkan lagu-lagu terbaik untuk mengantarkan Anda pada peristirahatan malam Anda di kesempatan malam ini.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggol mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 4 September 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi hari ini senang sekali rasanya saya Nur Hayah bisa kembali menemani Anda di subuh yang penuh keberkahan hari ini ya. Tepatnya di hari Jumat 4 September 2026. Masya Allah, tabarakallah. Semoga hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua dan segala aktivitas kita bisa selalu dilancarkan. Nah, pendengar, untuk mengawali dan menemani pagi Anda yang begitu luar biasa hari ini, kami akan awali dengan lanturan ayat suci Al-Quran dan juga beberapa lagu-lagu nuansa islami. Dan nanti kita akan mengikuti bersama ada Mutiara Pagi Islami bersama RRI Pro 1 Palu ya. Dan Anda juga bisa ikut bergabung di sana hingga di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ada Lintas Sulawesi Tengah, pendengar, ragam informasi-informasi terupdate, teraktual tentunya seputar Sulawesi Tengah yang akan dilaporkan dari reporter-reporter RRI Ampara dan juga RRI Palu. Nah, pendengar, di pukul 6.30 ada info terkini, hingga di pukul 7 ada kopi Anda. Anda bisa bergabung dengan memberikan komentar dan juga opini Anda nanti bersama RRI Pro 1 Palu. Dan di pukul 7.30 kami kembali dengan maksud kami di pukul 8 tepat ya. Ya, ada warta berita bersama Pro 3 Jakarta hingga di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, hadir dengan ragam informasi-informasi menarik tentunya yang bisa menemani aktivitas Anda. Berbagai manfaat-manfaat kesehatan akan kami bagi nanti ya. Hingga di pukul 9 ada Halo RRI. Nah, pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini. Semoga bisa menemani waktu dan aktivitas Anda di hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya Nur Hayah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Baik, pendengar RRI yang baik, dimanapun Anda berada, waktunya kita untuk bergabung bersama untuk mendengarkan Mutiara Pagi Islami.
1: Wakafa billahi syahida, wakafa billahi wakila, wakafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah dengan program yang Allah muliakan untuk kita semua, yaitu dakwah atau tausiah atau tadhkirah dalam bahasanya Allah, sebagai alat untuk mempertemukan, mempersatukan kita semua sebagai hamba Allah. Semoga kehadiran kita berkah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada utusannya Nabi Allah Muhammad SAW. Alhamdulillah, maulid hari ini menjadi sebuah tema besar umat Islam yang bermakna kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga Allah SWT tidak sekedar menghadirkan beliau sebagai sosok, tapi Rasulullah SAW hadir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma manusia saja, bukan cuma mukmin muslim saja, tapi alam ini akan terselamatkan, akan menjadi damai, tenang, adil dan bersatu ketika ajaran Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat manusia, baik di keluarga, diri kita, lingkungan, negeri, bahkan dunia. Hari ini sedang bingung mencari sebuah ajaran, maka maulid adalah tawaran bagi tata kelola dunia agar kembali kepada sang sosok yang pernah mempersatukan, baik dalam kehadiran di Mekah dan Madinah, dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin yang lurus bernama Khulafaur Rasyidin. Empat pemimpin dunia telah mempertemukan kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah yang menjadi tema yang baik pada subuh yang penuh berkah ini. Baik diri kita, keluarga kita, dan kaum muslim dimanapun berada, ada amanah dari Allah, dari Nabi Allah SAW, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga kehadiran kita ditunggu untuk dunia ini penuh dengan kasih sayang.
2: Baik, baik, bisa dikatakan ini pakai bagaimana cara kita juga mungkin menerjemahkan ya nilai-nilai dari pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terkait mengenai momentum Maulid Nabi di tahun 2026 ini. Baik Pak Kiai, kita coba menyapa di line telepon kita ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami, bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di acara Mutiara Pagi siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari SPRRI Bau-Bau. Baik Pak Kiai, kita coba menyapa dulu, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, Mutiara Pagi dengan siapa dan di mana ini?
3: Laude Muhammad di Kota Bawang.
2: Baik, Pak Laude Muhammad Albar, langsung saja Pak Laude Muhammad Albar, ini terkait dengan topik kita yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Silakan.
3: Ya. Maulid Nabi Muhammad momentum Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu bagaimana? Masalahnya kan zaman sekarang kalau kita pakaian ustaz, pakaian yang alim-alim, orang bilang katanya teroris. Jadi biasanya kita diselamai. Karena kemarin juga tanggal 1 September kemarin kan saya jalan-jalan di pasar pakaian ustaz deh. Saya punya itu yang dari kaca pecah juga, sambar motor apa semua terus dikerasi. Nah, jadi itu bagaimana Islam rahmatan lil alamin, tapi orang bilang kita teroris. Terima kasih banyak.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albar sudah juga berpartisipasi bersama kita di acara Mutiara Pagi. Baik Pak Kiai, sudah tangkap ya pertanyaan dari Pak Albar ini, silakan Pak Kiai.
1: Baik, Alhamdulillah, sebuah ujian besar bagi umat Islam hari ini, menghadirkan Islam yang dunia khususnya orang Islam hari ini masih berprasangka buruk terhadap ajarannya sendiri. Nah, sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak dibenci, paling banyak tidak disukai, dan itu sudah menjadi sunatullah. Nah, olehnya itu sebagai umat Muhammad, ya kita harus hadir. Tidak ada lawan, tidak ada musuh dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kata Allah, wa tawassaw bil marhamah, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, antar mereka dengan kebenaran, dengan kesabaran dan kasih sayang, sehingga satupun respon buruk dari umat manusia pada zaman itu tidak ada satupun yang menjadi lawan Rasulullah. Karena dia sadar bahwa kehadirannya bukan untuk menjadikan lawan, tapi menjadi rahmat. Ya, alhamdulillah dari akhlak mulia itulah banyak orang yang hari ini jatuh hati sejak zaman Nabi, dan insya Allah sampai hari kiamat. Nah, itulah yang harus kita hadirkan kepada Bapak tadi. Ya, semua itu adalah ujian kita. Dan hadirkan dengan ujian itu, jangan pernah ada lawan, ada musuh. Karena mereka menjadi lawan hari ini bukan karena apa, karena mereka tidak paham. Itulah yang Rasul hadirkan ketika di awal Islam.
2: Baik. Terima kasih. Mungkin momentum Maulid Nabi ini momentum untuk memperkuat persaudaraan maupun juga toleransi, begitu Pak Kiai ya?
1: Iya.
2: Baik, Pak Kiai, kita tahan dulu, sepertinya sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Halo, selamat pagi, Mutiara Pagi. Baik, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama di 0402 2823 994. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.

0: dan ketakwaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin.
0: Terima kasih atas kasihannya.
1: Amin.
0: Dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak jalankan sunah-sunahnya Nabi dan kita pelajari ajaran-ajaran dalam agama Islam dan kita menjauhi yang dari tidak ada dalilnya dan tidak ada dihadiskan oleh Nabi. Sunah-sunah Nabi ini dengan hari maulid kelahiran Nabi. Seharusnya kita mengaku mas muslim, menjauhi dari segala maksiat dan tidak ada amalannya dan tidak ada manfaatnya. Kita ajarkan kepada sesama muslim kita kebaikan, kebaikan dan bekerja mencari rezekinya Allah agar kita ingin mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama pertanyakan Pak Ustaz. Kita ini tidak berbuat apa-apa dan kita hanya diam. Tapi banyak sekali Ustaz, orang selalu ini memanfaatkan kita seakan-akan kita ini orang bodoh yang tidak ada kita tahu apa-apa. Karena mereka sudah punya fasilitas semua, mobil, harta banyak. Tetapi kita ini seakan-akan kita diremehkan dan kita kita diare-arei, kita dipandang enteng. Tapi saya apa yang saya kinkan pada diri saya dan saya melindungi keluarga saya agar jangan dimampaskan oleh orang yang musyrik yang orang-orang memanfaatkan keluarga saya. Saya tidak pernah ridho. Saya mencari ridho-nya Allah semata-mata.
1: Amin.
0: Saya menjauhi semua dan saya sudah paham apa yang mereka lakukan. Bagaimana Pak Ustaz? Bukan saya membenci. Bukan saya apa. Apa yang saya punya keyakinan dalam hati, dalam diri, pikiran dan perasaan saya ini Pak Ustaz. Saya menjauhi, bukan saya sombong. Karena apa yang mereka lakukan tidak ada disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz agar kita yang mengaku mat muslim menjauhi dari musyrik-musyrik dari kemaksiatan. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dan saya selalu di dalam diri saya Ustaz, kalau saya diam itu HP saya diam dan saya kasih bunyi pikir saya tidak lakukan maksiat-maksiat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mohon maaf Dinda terlalu panjang pertanyaan saya agar kita ini umat muslim sadar dan bertobat. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Kota Kendari ya. Baik, Pak Kiai ini mungkin masalah sifat ataupun juga sikap manusia kayaknya pandangan ya. Silakan Pak Kiai ini.
1: Ya alhamdulillah. Jadi Bunda Hani ya sebuah pesan dari Allah ya. Fad'ullah muhlisin alahuddin walau karihal kafirun. Ketika kita mengajak ke jalan Allah, ketika kita menjalankan agama Allah, ada salah satu sunnatullah. Apa itu? Ketika kita ikhlas menjalankan agama ini, kata Allah, walau karihal kafirun, banyak orang yang kariha, yang benci dengan kita. Ya, sebenarnya bukan orang benci, tapi kitalah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita sedang meniti jalan keimanan, ya, saudara kita yang baru masuk Islam atau kita yang belajar menjalankan sunnah tadi, ya, mewujudkan kasihnya Allah. Allah tidak kasih kita kekayaan, tapi Allah kasih kita ujian. Ya, dan itulah wujud cintanya Allah. Kenapa mereka membenci, kenapa mereka memusuhi, berprasangka buruk? Karena Allah ingin agar kesabaran kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita diuji oleh Allah supaya meningkat. Sehingga dengan hadirnya mereka hari ini, tanda Allah sayang dengan kita, sehingga keakraban kita dengan Allah agar makin terjaga. Ya, dari apa yang Allah ujikan kepada kita. Nah, olehnya itu pada Bunda Hani selamat untuk menjalani ujian dan dekatkan terus kepada Allah. Insya Allah semuanya akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Baik, intinya bersabar juga begitu ya.
1: Iya.
2: Baik, pakai ini masih berhubungan juga pertanyaan dengan Bunda Hani ya, tapi kita tahan dulu, langsung saja kita coba menyapa dulu di line telepon kita ini. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Yuda.
2: Baik, mutiara pagi dengan Pak siapa dan di mana ini?
3: Andis.
2: Baik, dengan Pak Andis. Baik Pak Andis, langsung saja nih, apa yang ingin ditanyakan bersama Pak Kiai di pagi ini, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andis.
3: Kita sambung soal riba bahwa

0: ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah iman rahmatan lil alamin, untuk sekalian alam. Tetapi kita sesama muslim pun kadang tidak mau melaksanakan itu ya. Masih banyak yang sirik, masih banyak yang ya seperti yang katakan tadi. Ya kita semua kan tugas kita di dunia ini ada dua macam. Abdullah hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Rahmatan lil alamin. Khalifatul fil ard. Yang kedua itu khalifatul fil ard. Kita semua orang pemimpin. Pemimpin dari sendiri. Firman tangga di organisasi kemasyarakatan. Itu organisasi pemerintahan dan yang lain-lainnya. Semuanya kan bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Tetap kadang kita mencindir sendiri kita sekali untuk menjadi yang baik, menyalankan apa yang dikatakan Nabi kita, sehingga kita bisa disebut sebagai Al-Amin misalnya yang dapat kita. Itu saja. Jadi bagaimana itu supaya kita pakai, supaya kita yang menjalankan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah ini juga terkait pandangan ya, ataupun juga pendapat mengenai Maulid Nabi ini. Ada yang merayakan dan ada juga yang tidak ini. Silakan Pak Kiai ini. Apakah beda juga ini ya? Silakan.
2: Iya. Sebenarnya merayakan secara kemasyarakatan itu adalah budaya ya. Ya, budaya yang ada di negeri kita. Dan budaya itu atau adat kebiasaan itu tergantung kontennya atau isinya. Kalau isinya itu banyak manfaat, dia akan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ketika konten atau isinya banyak maksiat, banyak kemungkaran, ya banyak keburukan, maka meninggalkannya itu juga sesuatu yang ya tidak ada masalah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Begitulah duduk persoalannya. Sehingga saudara yang melaksanakan silahkan, yang tidak juga silahkan. Cuma dalam konteks tadi, realita masyarakat hari ini antara idealitas Islam yang Allah hadirkan lewat sosok Nabiullah Muhammad dengan kondisi real di masyarakat sangat terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Islam ini rahmat bagi seluruh alam, tapi umat muslim ini jangankan seluruh alam, kadang dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, di kantor dengan teman-teman kantornya, ya kehidupannya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan. Menjawab dari kondisi ideal dalam Quran, hadis dan realita itu, itulah butuh momentum dakwah. Dan salah satunya adalah merayakan maulid. Apa intinya maulid itu? Mengenalkan kembali, mengupdate kembali bahwa tidak akan terjadi rahmat dalam diri, keluarga, di kantor, di mana saja, kalau kita tidak mengamalkan ajaran yang terbaik di dunia ini yang Allah turunkan. Itulah ajaran Nabi Allah Muhammad SAW. Baik dalam menjalin hubungan baik kita dengan Allah, Abdillah, maupun dalam merekatkan hubungan sesamanya. Karena itulah yang bisa menjaga diri kita, rumah tangga kita, kantor kita, negeri, bahkan dunia ini. Dia akan terjaga ketika ajaran Rasulullah SAW melekat pada kepribadian seluruh umat manusia. Terima kasih.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Andis sudah juga berpartisipasi bersama kami. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Andis ya. Semoga saja pendengar juga ini bisa juga menginspirasi kita ya, bagaimana caranya kita juga menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka Maulid Nabi ini, agar kita juga tidak terprovokatif ataupun juga tidak ada ujaran kebencian lah pastinya Pak Kiai.
2: Baik.
1: Kita coba menyapa lagi di belakang Pak Andis, ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, mutiara pagi Bang Zuda.
1: Baik, mutiara pagi dengan Lakudo. Dengan Faiz di Lakudo, Buton Tengah. Baik, langsung saja nih Pak Faiz.
2: Waalaikumsalam, Pak Faiz.
3: Tentu melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah berkehidupan, bermasyarakat dan bersosial, Pak Ustaz. Ini saya mau kasih pertanyaan untuk, saya mau bergerak kepada Pak Ustadz. Saya ini Pak Ustadz kan di samping saya aktif bersosialisasi di masyarakat di tengah-tengah Ustadz. Saya juga aktif bersosialisasi di media konferensi, dalam hal ini di jalur telepon. Nah, terkadang kalau kita berteman di udara ini, ada hal di waktu tertentu disampaikan kepada orang lain berbeda dengan apa yang disampaikan kepada saya. Di sisi lain, apa yang disampaikan kepada dia lalu disampaikan kepada orang lain, itu juga hal yang berbeda. Nah, seperti kayak di obok-obok lah bahasa kasarnya begitu, Pak Ustadz. Nah, jadi pertanyaan yang saya, Pak Ustadz, cara apakah yang saya harus tempuh? Apakah saya menghindar atau tetap menjamin hubungan silaturahmi dengan orang dimaksud, Pak Ustadz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Indonesia ini merayakan Maulid Nabi itu kayak hening-hening saja, Pak Ustadz. Maksudnya kayak saya biasa saja. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok Nabi yang menjadi teladan, dan kita mencontoh kayak apa, menjadi suri teladan untuk umat Islam di muka dunia ini, Pak Ustadz. Nah, tapi kalau hari-hari lain, wah, itu umat Islam itu dengan begitu gegap gempitanya merayakan seperti malam tahun baru, dan akan ikut merayakan bersama-sama dengan orang di sebelah sana, Pak.
2: Iya, baik.
3: Ya, mungkin tolong dikasih banyak posat dari perspektif Islam. Ya, demikian posat, ya. Bang Zuda, Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung atau Pak Faiz ya, di Kabupaten Buton Tengah, di Lakudo. Ada dua pertanyaan ini menghadapi, bisa dikatakan orang yang bermuka dua ya. Dan pertanyaan yang kedua tadi ini terkait Maulid Nabi ini di Indonesia, perayaannya katanya hening-hening saja, berbeda dengan hari-hari lain. Silakan Pak Kiai.
2: Baik, Alhamdulillah. Allah SWT berpesan pada kita ya, dan dinamana taqullah wa kumu ma'asodikin. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan selalulah kalian bersama orang yang siddiq ya. Siddiq itu artinya lisan, hati dan perbuatan itu separalel gitu, seiya dan sekata gitu. Ya, tapi ada orang yang sebaliknya, lain di lisan, lain di hati dan lain yang dikerjakan ya. Itulah orang yang Allah bahasakan sebagai nifak atau munafik dalam pelakunya ya. Sehingga hidup itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah memandu kita untuk mencari pilihan yang terbaik. Insya Allah semuanya baik ya. Tapi ada yang terbaik. Apa ciri kebaikan itu? Orang ini ketika kita berinteraksi, kita berkawan, berteman, kebaikan kita terjaga. Kita tidak terjebak dalam mungkin ghibah, fitnah, namimah, dosa-dosa yang mengerikan nanti ketika kita di akhirat. Kita dituntut oleh Allah ketika kehidupan kita penuh dengan penyakit sosial tadi. Fitnah Allah benci, ghibah Allah benci, namimah adu domba Allah benci, hasad atau iri dengki Allah benci juga. Apalagi sampai tajasus mencari aib-aibnya orang, itu sangat dibenci oleh Allah. Majelis-majelis demikian hindari ya. Kemudian kita cari majelis-majelis yang banyak membicarakan tentang ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, dimanapun kita berada, ada majelis itu di tengah-tengah umat Islam. Pergilah ke sana dan carilah kebaikan di majelis atau di tempat perkumpulan itu. Itu saran. Kemudian yang kedua tadi, masalah maulid yang terjadi. Ya memang itulah perjuangan kita ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengukur ramenya sebagaimana tahun baru sebagainya ya, euforianya istilahnya ya. Tapi kita mengukur bagaimana antusias masyarakat dalam mengaktualisasikan kepribadian Nabi. Karena hari ini di era medsos, dunia Islam dalam ujian besar. Kenapa? Karena dunia hari ini sudah melirik Islam. Itu terbukti di negara-negara paman Sam yang Islam minoritas, bahkan kita dicap buruk. Justru di sanalah ada berapa tempat Allah hadirkan pemimpin-pemimpin Muslim, khususnya di New York ya, yang menghebohkan. Hari ini ada berapa negara-negara Paman Sam, yang heboh. Kenapa? Karena itulah orisinal ajaran kita. Islam merangkul, Islam mempersatukan, Islam menyelamatkan. Islam adalah agama keadilan, menjaga agar semuanya utuh, baik marwah manusia, alam, kemudian marwah siapapun. Dan itulah yang Allah hadirkan dalam bahasa tadi ya, rahmatalil alamin. Semua akan selamat. Agama yang berbeda, suku yang berbeda, kekayaan ekonomi, bahkan status sosial, semua akan diatur oleh Islam dengan penuh kasih sayang. Itulah yang harus kita hadirkan.
1: Baik, baik, terima kasih Bung atau Pak Faiz sudah berpartisipasi juga bersama kami. Baik, Pak Kiai, ini sudah ada juga yang, aduh, sebelum saya bacakan di line WhatsApp ini, sudah ada juga yang gabung di line telepon. Kita coba menyapa dulu di line telepon kita ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Sabalan di mana ini?
0: Masih hubungannya dengan
1: baik.
0: Yang pertama tadi ini semua hubungannya dengan hubungannya dengan kepemimpinan. Ya, tahu Nabi kita itu mengajarkan fisik, amanah, patronah, tablik. Yang tetapi bagaimana dengan misalnya mengkomunikasikan itu empat ciri kepemimpinan Nabi itu hubungannya dengan kaum muslim kita yang lain yang masih menganggap maulid itu adalah bid'ah. Terima kasih Pak Kiai, mohon penjelasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini sudah tangkap ya, silakan Pak Kiai masalah kepemimpinan ini, apalagi terkait dengan bidah lagi.
2: Ya itulah kekayaan umat Islam ya. Jadi alhamdulillah salah satu ujian umat Islam adalah khilafiyah ya, perbedaan dalam sudut pandang setiap tema-tema sentral dalam Islam. Tapi Allah sudah memandu kita ya. Ya. Namun ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya kalian itu bersaudara. Perbaikilah persaudaraan kalian ya. Ya, sehingga perbedaan dalam melaksanakan aktivitas di umat, khususnya dalam menjalankan agama ini, ya, yang sifatnya furu'iyah dan khilafiyah, ya memang perlu kebijaksanaan dari kita. Ya, karena umat harus didewasakan. Mana yang prinsip yang tidak boleh kita saling menyalahkan, mana yang kita harus bijak, kita saling menghargai, kan gitu. Apa yang tidak bisa kita berbeda, dia adalah risalah. Ya, kewajiban kita menjalankan Islam, sholat, ya, puasa dan sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat ada namanya dakwah, tausiah, pendidikan, ya, kemudian ekonomi, ya, tolong menolong kan. Ya, dalam konteks di tengah masyarakat disitulah akan banyak ijtihad dari para ulama. Yang ditanyakan tadi adalah masalah bid'ah. Ya, hubungannya dengan perayaan maulid. Ya, jadi maulid itu adalah hak Nabi, itu memang lahir. Nah, merayakan itu adalah budaya. Tapi kontennya itu adalah dakwah, dan dakwah itu adalah hak, kewajiban yang tidak boleh kita tolak, dia kewajiban. Cuman apa yang menjadi stigma tadi itu metode dakwah. Dalam bahasa kita adalah manhaj ya. Ya, dalam berdakwah banyak Allah hadirkan. Ya, termasuk kita di RRI ini kan kalau dibilang bid'ah juga ini. Nabi tidak pernah hadir di RRI. Sebagaimana perayaan di anu ya.
1: Apalagi jadi kita pakai mic begitu ya.
2: Iya, itulah. Jadi media online, media massa. Kemudian perayaan di masjid-masjid, kemudian ada orang bikin konten berupa film-film ya, sesuatu yang baru. Tapi kalau kontennya adalah dakwah tausiah, sesuatu itu adalah hal yang harus kita bijaksana dalam perbedaan. Ukhuwah lebih didahulukan daripada perbedaan dalam menjalankan apa yang menjadi pokok isi dalam Quran.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis sudah kembali berpartisipasi juga bersama kami ya. Baik, saya coba bacakan juga yang sudah berpartisipasi bersama kita ini pakai di pagi hari ini. Ini dari hamba Allah karena tidak ditulis namanya ya.
2: Baik.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Terkait topik kita ini, saya juga ingin bertanya ini, pertanyaannya ini di tengah maraknya informasi provokatif ataupun juga kebencian ataupun perdebatan di media sosial, bagaimana kita bisa meneladani sikap Nabi dalam menjaga lisan maupun juga menyikapi perbedaan. Sedangkan pertanyaan kedua ini, bagaimana semangat rahmatan lil alamin dapat juga diwujudkan oleh generasi muda, khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja, dan juga masyarakat. Silakan Pak Kiai.
2: Ya, alhamdulillah. Yang pertama tadi, informasi yang begitu kencang ya, ada pesan Rasulullah SAW, mangkan bil akhir fal yakul khairan li yasmut ya. Kalau kau beriman terhadap hari akhirat, maka dengan lisan-lisan kalian berbicara yang baik atau diam ya. Sebuah sikap dalam konteks self control ya, mengendalikan diri kita dengan derasnya kencangnya arus informasi hari ini. Ya, tetap kita harus berpikir sehat, karena bagaimanapun itu adalah ujian. Bisa jadi itu juga ada rahmat bagi seluruh alam, adanya informasi yang cepat hari ini. Sehingga untuk kaum muslimin yang aktif bermedsos ya, tetap harus mempertimbangkan ya, mayal fisimin qaulin ila rabbi wa atid. Apa yang kau ketik, apa yang kau ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Ya, kalau sesuatu itu membuat keruh suasana, menjadi rusak hubungan, silaturahmi sebagainya, jangan disampaikan, jangan diketik, jangan di-share. Tapi kalau sesuatu itu membawa kebaikan, kemaslahatan, yang putus jadi tersambung, yang beku menjadi cair, yang tidak boleh menjadi beruhuah, maka sampaikanlah kebaikan itu. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita dalam memanage informasi-informasi, apalagi bernada kabar berita. Harus betul-betul tabayun sehingga tidak terjebak dengan ya, orang bilang framing ya. Si A si B harus kita bully, harus kita jatuhkan marwahnya. Tidak begitulah Islam menyikapi dalam bermedsos atau bermedia sosial. Ya, kemudian yang kedua tadi
1: itu bagaimana semangat rahmatan dan alamin dapat diwujudkan oleh generasi muda, khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja maupun juga masyarakat.
2: Ya, alhamdulillah, saya kira Islam ini bisa hadir di semua situasi dan kondisi. Dan memang hari ini kita lagi krisis dan kritis namanya figur ya. Ya, masih sedikit dari umat Islam. Mungkin dengan Allah banyak yang sudah sadar, dia rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin tahajud, rajin zikir sebagainya. Tapi yang masih kurang hari ini adalah bagaimana Islam mewarnai kehidupan sosial. Ya, tentunya yang pertama diri kita harus menjadi pribadi yang betul-betul membawa rahmat ya. Artinya menyayangi semua orang yang ada di hadapan kita tanpa ada kepentingan kecuali aku sayang karena Allah Subhanahu wa taala, aku cinta karena Allah, aku bekerja sama karena Allah, bersilaturahmi karena Allah itu. Jadi di situlah harus kita jaga ya gitu. Menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di kehidupan masyarakat ini itu harus kita tampilkan secara personal. Kemudian kalau saya sebagai anak, maka yang harus kewujudkan nak adalah tampilkan Islam itu sangat berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu dijaga. Ya, jangan keluar kalau tidak ada izinnya, jangan melangkah kalau tidak ada ridhonya dan restunya. Kemudian kalau dipanggil, dinasihati, dengar, jangan ucapkan ah kata Allah. Karena itu adalah bagian dari aib umat Islam kalau ada orang yang mengaku soleh, soleha, tapi ini orang tuanya tidak akur, tidak berkasih sayang. Maka hadirkan Islam menjadi anak yang baik. Itu juga di sekolah, di kampus. Kalau kita ini mengaku muslim, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan guru-guru kita sebagai pengganti orang tua, di pondok-pondok dengan para ustaz dan sebagainya. Sehingga hubungan keakraban inilah yang harus kita rawat, kita jaga. Di kampus dengan dosennya, di kantor dengan atasannya. Apapun kelebihan kekurangan atasan, itulah ujian kita semua. Kelebihannya bersyukurlah, kekurangannya Allah perintahkan sabar ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali milik Allah saja.
1: Baik.
2: Itulah yang kita hadirkan
1: insyaallah. Ini pakai masih mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang sudah gabung juga di line WhatsApp kita ya. Bagaimanakah kita membedakan ini antara semangat membela nilai-nilai agama dengan sikap yang justru dapat juga menimbulkan permusuhan dan juga perpecahan begitu antara saudara begitu ya, ataupun juga umat ini.
2: Iya. Yeah. Saya kira empat hal harus kita jaga. Yang pertama, semangat menjalankan dan memperjuangkan ini. Yang pertama, perbaiki niat. Ya, bahwa yang kita amalkan dan kita perjuangkan ini harus kita niatkan karena Allah. Yang kedua perbaiki akhlak. Ya, bahwa yang kita jaga ini tujuan Allah hadirkan untuk membentuk karakter, dan karakter itu dari pribadi kita. Nabi adalah orang yang paling berhala kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawannya. Situlah dia sehingga masuk Islam. Ya. Kemudian yang ketiga perbaiki wawasan kita, tambah wawasan kita, karena kita menghadapi orang yang berbagai macam disiplin ilmu, karakter, dan adat dan seterusnya. Butuh wawasan sehingga kita akan bijak memandangnya. Kemudian perbaiki tujuan. Tujuan akhir kita ini mengamalkan dan perjuangan Islam itu adalah mencari ridho Allah. Jangan ada kepentingan lain. Ya kalau toh pada akhirnya kita dapat jabatan, dapat rezeki, ya itu efek saja tapi bukan tujuan. Karena Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya juga dia menjadi negarawan, politisi, pemimpin di tengah-tengah umat. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya tetap berdakwah ilallah, menghadirkan Islam karena Allah, dan mereka menjadikan semua itu adalah alat agar semuanya kembali ke jalan Allah. Terima kasih.
1: Pak Kiai, jika Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum perubahan, perubahan apa yang mungkin paling penting ya dimulai dari diri kita atau dari kita masing-masing lah begitu Pak Kiai?
2: Ya kalau Maulid yang selalu kita rayakan setiap tahun ya sebenarnya ya sebuah fenomena sekaligus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang mohon maaf dunia ketika hari ini banyak public figure ya, mungkin ada tokoh olahragawan, aktor, aktris, bahkan di tengah-tengah umat ada tokoh-tokoh Islam ya. Yang kadang ya mengaburkan posisi Rasulullah. Ngefansnya kepada selain Rasulullah itu sangat ya. Padahal Rasul sudah ancam ya, man tasyabaha bihim fa minhum. Ya, barang siapa ya tasabah itu ngefans ya berlebihan, mengikuti gaya hidupnya, biografi hidupnya ya. Nanti di akhirat itu dia sama-sama itu. Ya. Terus siapa yang selamat Rasulullah? Dia adalah orang yang ngefans sama Rasulullah itu. Ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum kan belum beriman hatta akuna, sehingga aku lebih kau cintai dari ayahmu, dari anak-anakmu, dari seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Rasulullah itu harus nomor satu dalam mencari ya public figure, idola dalam menata diri kita, keluarga kita. Itulah yang diharapkan. Sehingga semangat Maulid harus mengupdate kembali. Ada tokoh saya yang betul-betul akan menyelamatkan bukan cuma dunia tapi akhirat. Bukan cuma diriku, keluargaku, bahkan negeriku dia akan selamat. Nah, itulah yang dihadir. Makanya ya perayaan ini banyak yang tidak suka, banyak yang benci, bahkan tadi membidahkan. Ya pada akhirnya apa? Orang membenci itu pasti dia punya tokoh, bukan Muhammad. Ya mungkin dari ya mazhabnya, mungkin dari kelompoknya, mungkin dari organisasinya, sehingga dia lebih ngefans dari apa yang dia ucapkan daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak begitu sikapnya, pasti dia akan memberikan penghargaan, apresiasi atau rahmat siapa saja tanpa memandang dari mana dia. Terima kasih.
1: Baik, Pak Kiai, ini karena waktu kita terbatas ini mungkin sebelum kita akhiri apakah juga mungkin ada pesan-pesan ataupun juga ya himbauan kepada kaum muslimin dan muslimah di pagi ini, silakan Pak Kiai.
2: Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di momen yang sangat berkah dengan ridho, dengan rahmatnya ini ya, dengan tema yang sangat dahsyat dari Allah ini. Mari kita sama-sama menghadirkan kembali kehidupan yang sangat ditunggu oleh sang baginda kita Rasulullah SAW. Kita tidak berjumpa dengannya, kita adalah kasih sayangnya ya. Sehingga pesan dari saya sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, sebagai dai yang ingin menyampaikan ayat Allah, mari kita tata diri kita, tentunya ya pikiran, hati, lisan dan kepribadian kita. Mari kita tata keluarga-keluarga kita, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita keluar dari keluarga kita ke kantor, kita tata kantor-kantor kita, pondok-pondok, masjid-masjid kita, agar menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Rasulullah SAW sebagai bagian dari masyarakat pada saat itu, tentunya dengan niat yang benar, yang tulus. Insya Allah ketika ajaran Rasulullah SAW kita hadirkan, maka rahmat akan turun, keakraban, persaudaraan, keadilan, kebijaksanaan, solusi, bahkan keberkahan, bukan cuma di dunia ini, sampai di akhirat. Itu itulah yang Allah katakan dengan kalimat kuntum khaira ummah, itulah umat yang terbaik ketika dihadirkan kembali ajaran-ajaran yang terbaik dari Allah lewat dakwah, lewat tausiah, lewat tadzkirah atau sedang mengingatkan. Semua itu adalah jalan menuju rahmat di seluruh alam ini.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kaim sudah juga hadir bersama kami dalam program Acara Mutiara Pagi. Semoga saja topik yang kita keutamakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi kita ataupun juga pengetahuan kita ya terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Baik Pak Kaim, kita akhiri di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Perceraian di Kabupaten Bojonegoro itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Sebabnya, yang pertama itu soal judi online.
2: Dari Januari sampai dengan bulan Agustus, di luar yang 8 tadi Pak, itu 32 kejadian Pak.
3: Kodim Murwali akan melihat sekolah-sekolah yang memang butuh direhab. Jadi kita sudah lihat ada beberapa titik, kemarin tim dari kami kerja di 3 titik, kita rapihkan sekolahnya yang bocor-bocor.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Judi online menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di 14 Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH untuk mencegah dan merespon cepat saat terjadinya bencana karhutlah. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Dan kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Judi online menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Lembaga Bantuan Hukum Tojo Una-Una merilis angka perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikemukakan Ketua LBH Touna Ilham Sarjana Hukum. Menurut advokat muda ini, kebanyakan pemicu kasus perceraian yang didampinginya. Dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama PA Tojo Una-Una, selama ini disebabkan judi online hingga merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
1: Perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Sebabnya, yang pertama itu yang kebanyakan saya temui pokok-pokok perceraian itu, yang pertama itu soal judi online, kemudian merembet ke KDRT. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seorang istri itu melakukan kekerasan terhadap suaminya. Itu karena faktor judi online, kemudian masuk ke KDRT, termasuk itu salah satunya garis besarnya adalah soal faktor ekonomi.
5: Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian. Menurut Ilham, mencegah perceraian dibutuhkan kesadaran, komitmen dari pasangan suami istri. Keduanya harus mampu mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis.
1: Kembali lagi ke internal atau kepada diri masing-masing, ke internal keluarga ya. Bagaimana hubungan keluarga itu dijalani secara konsisten, kemudian komitmen. Dan juga perlu ditekankan bahwa kesadaran berpikir masing-masing itu sangat perlu. Maksud saya di sini kesadaran bahwa kedewasaan ketika mungkin mengalami cekcok, kemudian beda pemahaman. Ya, kita sama-sama dewasa, sama-sama memikirkan jalan yang terbaik.
5: Dalam kasus perceraian, Ilham juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una harus hadir mengatasi hal ini melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Pengadilan Agama Parigi mencatat konflik rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab dominan dalam perkara perceraian. Ketua Pengadilan Agama Parigi Motong Sukahata Wakano mengatakan persoalan narkoba kerap memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, kebiasaan penyalahgunaan narkoba dalam sejumlah kasus mendorong pasangan menjual barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan narkoba sehingga memperburuk kondisi keluarga dan memicu keputusan untuk bercerai.
6: Penyebabnya itu pertengkaran, ya, akibatnya pertengkaran, ya, sebabnya itu saya sempat ngomong sama Pak Kapolres juga, banyak itu narkoba. Narkoba itu sangat tinggi di sana penyebabnya. Sehingga istri itu nggak tahan untuk kebiasaan, akhirnya perabot rumah itu hilang. Jual kasur, jual piring-piring, dijual semua adalah gara-gara narkoba. Jadi di sana pertengkaran yang akhirnya berakibat kepada perceraian itu sebabnya karena narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu kedua. Lalu suami yang tidak punya pekerjaan. Nah itu suami tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian yang kerja di Morowali. Rata-rata kerja ke sana, ditinggal, tidak ada nafkah. Ya sudah istri bingung, ya dia ngajuin cerai gitu.
4: Selain persoalan narkoba, Ketua Pengadilan Agama Parigi Motong menyebutkan perselingkuhan juga menjadi faktor yang memicu perceraian. Persoalan ekonomi turut menjadi penyebab, terutama ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di luar daerah dalam waktu lama, namun tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Kondisi tersebut membuat beban rumah tangga semakin berat dan memicu konflik berkepanjangan. Ia berharap berbagai persoalan yang menjadi pemicu perceraian dapat dicegah melalui komunikasi yang baik dalam keluarga, serta dukungan dan pembinaan bagi pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga. Angka perceraian di Sulawesi Tengah terus menunjukkan tren peningkatan. Sebuah fenomena yang memicu keprihatinan banyak pihak dan mempertanyakan kembali kokohnya benteng ketahanan keluarga. Mengapa kasus perceraian masih meningkat dan faktor apa saja yang membayangi stabilitas rumah tangga di era modern? Berikut wawancara reporter Iksan Setiadi dengan Ketua BP4 Sulteng Profesor Dr. Haji Sagaf S. Petalongi.
7: Bagaimana BP4 melihat kondisi ketahanan keluarga di Sulawesi Tengah saat ini, khususnya di tengah meningkatnya berbagai persoalan dalam rumah tangga, Prof?
8: Ya, jadi memang BP4 itu salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang berkualitas dan tahan uji sehingga dapat melahirkan ketahanan keluarga di tengah kehidupan sosial masyarakat sekarang ini. Tujuan BP4 itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, berusaha untuk mencegah perceraian, ya. Nah, jadi ingin menjadikan keluarga itu benar-benar sebagai memiliki benteng ketahanan sehingga dapat menekan angka perceraian.
7: Baik, Prof. Terkait ini, Prof. Seberapa penting, Prof, pandangan Prof terkait kesiapan calon pengantin ini, baik secara mental, ekonomi maupun pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga? Kita ketahui bahwa banyak pasangan muda yang belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi ini, Prof.
8: Saya kira sekarang ini kan di program-program kita, dan kita bermitra itu dengan kantor urusan agama, Kementerian Agama, program bimbingan pranikah dan pasca nikah itu menjadi penting, ya, karena dengan program edukasi ke catin calon pengantin itu akan diberikan arahan pandangan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga. Keluarga itu kalau sudah menikah orang, ya, itu tidak ada istilah menang kalah, tidak ada kalah menang, tapi yang ada itu adalah menang bersama. Dan kalau kalah, kalah bersama, artinya tidak boleh ada mengedepan untuk bersaing antara satu dengan yang lain.
7: Izin Prof, terakhir mungkin ada pesan Prof kepada pendengar RRI ini terkait pasangan suami istri yang saat ini sedang berada dalam konflik dan mulai mempertimbangkan perceraian ini, Prof.
8: Jadi rumah tangga itu tidak ada yang tidak memiliki masalah dan problem. Semua orang, bahkan para nabi pun juga mengalami hal yang sama, karena itu sifatnya manusiawi. Nah sekarang masalahnya adalah kita harus mampu mengelola konflik itu. Karena konflik tidak mungkin bisa dihindari. Kita harus bisa mengelola konflik. Nah, cara mengelola konflik itu salah satunya adalah tentu menurunkan ego masing-masing, sehingga kita bisa kembali merenungi apa tujuan perkawinan atau persamaan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di 14 Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH untuk mencegah dan merespon cepat saat terjadinya bencana karhutlah. Berikut laporan Iketut Wiranata.
9: Kabupaten

0: kali lipat dibanding tahun yang lalu.
1: Menyikapi tingginya potensi karhutla di wilayah Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan terus melakukan langkah antisipasi, diantaranya membentuk dan melakukan penguatan terhadap Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di 14 Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH. Pengendali ekosistem hutan ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Renaldi kepada RRI menjelaskan, Brigade Pengendalian Karhutla yang terbentuk di 14 KPH diberikan tugas melakukan patroli untuk mencegah kebakaran di daerah rawan karhutla.
2: Terbentuk nanti di 14 KPH Tahura, termasuk di dinas tugas. Ini mereka ini kan polhut, semua basicnya polhut. Jadi salah satunya itu ya untuk patroli di daerah-daerah rawan karhutla. Jadi diajarkan juga untuk aplikasi SIPOMI, untuk melihat keberadaan titik api atau hotspot. Jadi mereka ini bisa mandiri melakukan pemadaman karhutla.
1: Renaldi menegaskan, dengan terbentuknya Brigade Pengendalian Karhutla di 14 KPH, diharapkan dapat merespon cepat terhadap penanganan karhutla yang terjadi di masing-masing daerah secara mandiri.
3: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Situvu Maroso Kabupaten Poso mendorong pemerintah desa memperkuat pencegahan karhutla melalui penerapan sanksi adat bagi masyarakat yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
4: Kepala KPH Situvu Maroso Kabupaten Poso, Lukman, mengatakan pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi salah satu penyebab terjadinya karhutla. Praktik tersebut tetap dilakukan meski larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diatur melalui regulasi di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Menurutnya masih adanya pembakaran lahan menunjukkan bahwa regulasi hukum formal belum sepenuhnya memberikan efek jera. Sebagian pelaku masih memilih cara tersebut karena dianggap lebih mudah dan murah dalam membuka lahan. Kepala KPH Situvu Maroso, Lukman, menilai sanksi adat dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah masyarakat melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pemerintah desa didorong menyusun aturan yang disepakati bersama masyarakat dan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah. Penguatan sanksi adat dinilai semakin penting di tengah kondisi cuaca panas dan meningkatnya resiko kebakaran hutan.
5: Ini dengan kejadian kita bersyukur sudah ada instruksi gubernur, sudah ada maklumat Kapolda, instruksi Mendagri. Yang diperlukan sekarang regulasi di tingkat wilayah, tingkat desa, mestinya ada sanksi adat. Dan ada keterlibatan tokoh masyarakat dengan tokoh agama. Itu juga harus dimaksimalkan itu. Ya, kami mendorong itu.
4: KPH Situvu Maroso menilai pencegahan karhutla harus dilakukan dari tingkat desa dengan memperkuat pengawasan, edukasi, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Sanksi adat diharapkan tidak sekedar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mencegah meluasnya karhutla di Kabupaten Poso. Susanti Akataba melaporkan.
3: Dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dari daerah, Kodim 113 Borowali siap melakukan rehabilitasi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat. Laporan Nita Surubakti.
6: Masih ada sejumlah sekolah di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang jauh dari kata layak dan nyaman untuk digunakan dalam aktivitas belajar mengajar menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah, di mana melalui TNI sejumlah persoalan masyarakat diharapkan dapat ditangani dengan baik dan tuntas, di antaranya terkait persoalan kondisi sekolah. Dan Dim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan untuk lingkup Morowali masih ditemukan adanya sekolah yang kondisi ruang kelasnya jauh dari kondisi nyaman, sehingga menyebabkan siswa dan tenaga pengajar tidak maksimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ditambahkan kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan dirasakan manfaatnya dari hal sederhana, yakni perbaikan ruang kelas yang bocor, sehingga saat hujan proses belajar dapat tetap berjalan.
7: Fokus pemerintah terkait pendidikan sangat penting, begitupun Kodim Morowali. Kodim Morowali akan melihat sekolah-sekolah yang memang butuh direhab. Jadi kita sudah lihat ada beberapa titik, kemarin TNI kami kerja di tiga titik, kita rapihkan sekolahnya yang bocor-bocor, kemudian kita cat kembali, kita rehab supaya jadi rapi. Minimal teman-teman atau adik-adik yang sekolah itu semangat untuk sekolah.
6: Dan Dim 1311 Morowali, Letkol Infantri Baja Sirait menambahkan, di tengah berbagai program pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana publik yang dilakukan, keberadaan masyarakat juga dinilai sangat membantu. Menurutnya, program yang dilakukan tidak akan maksimal tanpa adanya peran serta masyarakat yang bahu-membahu membantu pengerjaan yang dilakukan pihaknya. Dirinya berharap melalui berbagai upaya pembangunan dan perbaikan yang dilakukan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pelosok.
3: Perbedaan bahasa, budaya hingga kondisi lingkungan dapat menjadi tantangan bagi pekerja migran, terutama pada masa awal bekerja. Karena itu kesiapan fisik dan mental dinilai menjadi bagian penting sebelum pekerja migran berangkat ke negara tujuan. Laporan IKDK Andika.
8: Bekerja di luar negeri bukan hanya soal mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Perbedaan bahasa, budaya, pola kerja, hingga kondisi lingkungan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja migran. Jika tidak disiapkan sejak awal, berbagai perbedaan tersebut dapat memicu tekanan mental dan membuat pekerja kesulitan beradaptasi di negara tujuan. Pengalaman tersebut dirasakan Frankie Wirokati, pekerja luar negeri asal Sulawesi Tengah yang kini berada di Jepang. Ia mengaku masa-masa awal berada di negeri tersebut menjadi pengalaman yang tidak mudah. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan baru, Frankie juga menghadapi kendala bahasa dan perbedaan pola kerja.
9: Nomor satu itu mental bagi saya ya. Nomor dua bahasa. Karena walaupun teman-teman punya bahasa, tapi teman-teman tidak punya mental yang kuat. Apalagi orang Jepang itu kalau bekerja itu sangat cepat. Mereka tidak suka seorang yang bekerja dengan lambat. Kemudian mereka tidak suka orang yang suka menunda waktu. Kemudian mereka adalah orang yang suka menepati janji. Tiga ini hal yang memang saya pelajari dari tempat saya bekerja.
8: Frankie juga mengungkapkan kemampuan bahasa menjadi salah satu modal penting bagi pekerja yang ingin bekerja di Jepang. Bahkan, kemampuan bahasa yang diperoleh sebelum keberangkatan belum tentu cukup untuk menghadapi komunikasi sehari-hari di tempat kerja. Ia mengaku pernah mengalami tekanan mental ketika kesulitan memahami perkataan orang Jepang saat bekerja. Situasi tersebut sempat membuatnya merasa tertekan dan berpikir untuk menyerah. Sementara Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Tengah, Merly Nancy Riga, di kesempatan yang sama mengatakan, pekerja migran memang harus mempersiapkan diri karena mereka akan bekerja jauh dari keluarga, menghadapi perbedaan cuaca, serta budaya kerja yang berbeda dengan Indonesia.
10: Siap fisik dan mental. Bekerja ke luar negeri itu jauh dari keluarga. Bahkan beribu-beribu mil ya, kita harus menyelesaikan kontrak. Berarti secara fisik harus siap. Kemudian cuacanya berbeda. Kalau di Palu mungkin cuma ada dua musim. Nah, kemudian mental. Karena kan budaya bekerja di luar negeri berbeda dengan di Indonesia.
8: Merly menekankan kesiapan mental perlu menjadi perhatian calon pekerja migran agar mampu beradaptasi dan menyelesaikan masa kontrak yang telah disepakati. Ia juga mengingatkan calon pekerja agar tidak menganggap bekerja di luar negeri hanya sekedar berangkat dan mendapatkan gaji besar. Sebab bekerja jauh dari keluarga dan menghadapi budaya kerja yang berbeda, membutuhkan ketahanan diri agar pekerja tidak mudah menyerah ketika menghadapi tekanan di negara tujuan.
3: Gudang

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang

berisi naskah proklamasi. Yusuf Rono Diburo kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Rono Diburo melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Rono Diburo kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Rono Diburo mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Rono Diburo memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Rono Diburo agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula, ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Anda masih terus mendengarkan program Masa Tuhera di Palu Kanal. Informasi dan inspirasi untuk pagi ini sudah pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, dan pagi ini kami akan menemani Anda di program komentar dan opini Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di edisi hari Jumat 4 September 2026. Negara keluarga seharusnya menjadi tempat pertama untuk mendapatkan kasih sayang, rasa aman dan dukungan. Namun dalam perjalanan membangun rumah tangga, berbagai persoalan itu bisa muncul dan menguji ketahanan sebuah keluarga. Jadi ketika persoalan tidak menemukan jalan keluar, tidak sedikit rumah tangga akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, topik kita pagi ini sekaitan dengan itu, tentang perceraian meningkat di Sulawesi Tengah. Ada apa dengan ketahanan keluarga? Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Perceraian yang meningkat di Sulawesi Tengah, ada apa dengan ketahanan keluarga? Nah, fenomena perceraian ini menjadi perhatian di Sulawesi Tengah karena data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sulteng ini mencatat jumlah perkara perceraian yang terjadi di berbagai kabupaten dan kota dengan sejumlah faktor penyebab, mulai dari perselisihan dan pertengkaran ini terus menerus meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi dan hingga faktor lainnya. Nah, gambaran di sejumlah wilayah menunjukkan persoalan ini cukup serius. Pengadilan Agama Donggala misalnya mencatat 623 perkara perceraian di wilayah Sigi dan Donggala sepanjang Januari sampai 8 Desember 2025. Dari jumlah ini, 496 merupakan cerai gugat dan 127 cerai talak. Nah, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebut menjadi salah satu penyebabnya, selain persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta persoalan lainnya. Nah, jumlah kasus perceraian di Sulawesi Tengah tercatat mencapai 4.755 perkara pada tahun 2025 yang merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah, sementara itu berdasarkan data total perkara di pengadilan tinggi menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu tahun 2025 itu ada 7.909 total perkara yang masuk, dengan kasus gugat cerai mendominasi sebanyak 4.514 perkara. Lalu, ada apa dengan ketahanan keluarga kita? Apakah tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama, dan seberapa penting komunikasi antara pasangan dalam mencegah konflik menjadi semakin besar, dan apakah pasangan yang akan menikah sudah cukup memiliki kesiapan mental, emosional, kemudian ekonomi, bagaimana kemampuan

0: Ya, iya. Jadi menarik ini Pak, karena merangkum dari beberapa data yang ada dan kemudian rasio perceraian terhadap pernikahan itu ternyata masih cukup tinggi. Faktornya banyak, ada perselisihan, pertengkaran, dan kemudian paling banyak itu faktor ekonomi dan juga perselingkuhan Pak. Komentarnya begini Pak.
1: Saya kira kalau perceraian itu meningkat, itu banyak faktor. Pertama itu adalah kematangan daripada pasangan yang belum matang. Artinya belum betul-betul mau masuk ke jenjang situ, hanya emosi saja masuk ke jenjang perkawinan, belum siap. Hal lain karena kenapa setelah masuk di dalam ternyata di sana kan membutuhkan mau hidup ini. Hidup ini kan tentunya, halo.
0: Ya Pak, silakan Pak.
1: Kalau mau hidup ini kan tentunya membutuhkan

0: Iya Pak.
1: Membutuhkan uang Bung Joko. Halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya silakan Pak. Halo. Silakan Bapak.
1: Halo.
0: Silakan Pak Mulis.
1: Halo.
0: Silakan ya. Bapak.
1: Kalau itu halo.
0: Silakan Bapak.
1: Salah satunya adalah masalah ekonomi penting sekali.
0: Iya.
1: Samping itu kemajuan. Kemajuan teknologi sekarang kan kita tentunya ada ya. Kita contohnya itu mau cari uang cara gampang ya. Ada aktivitas-aktivitas lain yang mau instan. Apa judi, jadi instan, sabung ayam dan lain sebagainya. Kalau dari itu kan utang. Melalui pinjol dan lain sebagainya. Datang debt collector ya enak. Nah, daripada seperti ini lebih baik lain. Nah, itu akan menimbulkan impact-nya banyak.
0: Iya.
1: Karena saling bertengkar terjadi yang KDRT. KDRT itu akibatnya apa? Ya, itu saling tidak memahami. Ini debt collector tiap pagi datang tunggu di rumah, depan halaman rumah, tanda enak. Nah, ini salah satunya lari. Lari, ya sudah. Nah, saya kira itulah kenyataan. Saya kira itu perlu disikapi secara arif. Ada beberapa penyakit ekonomi yang bisa berpengaruh terhadap bukan kelanggengan rumah tangga.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Ini agak terganggu untuk komunikasi kita pagi ini karena memang zonanya kredit bisa jadi pagi ini. Baik, kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908 untuk pagi ini. Selamat pagi, RRI.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Om Saral.
2: Iya, alhamdulillah. Ini lagi kita meluncur ke Kampung Nelayan ini.
0: Nah, ini biasanya biasa. Pagi-pagi ramai di sana ya. Kalau hari
2: ini
0: ya,
2: ramai ya. Di sini, iya.
0: Okay.
2: Kemarin ini ada informasi katanya di jembatan Palu 4 itu kan banyak buaya sekarang di situ. Jadi kita, saya mau informasi sudah buayanya sudah pindah di Kampung Nelayan. Iya, okay. Ini lagi berenang.
0: Baik-baik. Kamu terbang ini.
2: Iya, masalah pernikahan, perkawinan itu kan memang bukan hal yang mudah lah ya. Kalau dulu itu, kalau zaman-zaman kita tahun 70-an, 80-an mungkin itu pernikahan itu adalah sakral ya. Sangat sakral, sangat ini. Karena kalau sekarang kan asal sudah jadi, jadilah. Kan. Jadi orang kan banyak rata-rata, kalau kata orang, kata Ustaz Dastwatin itu, salah satu orang tidak bisa dinasihati itu adalah orang jatuh cinta kan. Kan seperti iya, kalau orang lagi jatuh cinta tidak bisa dinasihati. Jadi mereka mau iya, asal jadilah. Padahal sebetulnya dalam pernikahan ini, walaupun istilahnya sudah maaf apa segala macam, tapi tetaplah rumah tangga itu banyak cobaan, terutama ekonomi. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini, informasi yang semua macam-macam bisa kita dapat ya. Ya perempuan bisa mendapatkan informasi ini, laki-laki mendapatkan informasi ini. Jadi memang bukan hal mudah lah ya. Apalagi kalau dalam rumah tangga itu sama-sama ego ya yang dibawa. Sama-sama ego ya. Kalau mungkin dulu pacaran 2 tahun, 3 tahun belum kelihatan egonya. Begitu sudah menikah, sudah punya anak satu, punya anak dua, pasti egonya sudah kelihatan.

0: apalagi kalau perempuan menggunakan pasalnya kan. Mungkin Bung Joko sudah tahu pasalnya perempuan. Kalau belum tahu, saya informasikan pasalnya perempuan. Perempuan itu kan ada tiga pasal saja. Tiga pasal. Pasal pertama itu mereka tidak pernah salah dan selalu benar. Perempuan itu tidak pernah salah dan selalu benar. Yang pasal kedua itu jangan membantah apa yang disampaikan oleh perempuan. Ya kan? Nah, pasal ketiga itu Pak Joko balik lagi ke pasal satu. Pasal satu kan. Nah, itu ya. Jadi memang serba dilema memang kehidupan sekarang kan. Apalagi kalau ekonominya pas-pasan ya, atau juga modal laki-lakinya yang tidak punya pekerjaan tetap, itu juga menjadi faktor luar biasa kan. Di situlah akan muncul ya. Saya banyak berteman juga buat informasi kan. Ada perempuan segala macam tiba-tiba berselingkuh. Kenapa? Masa saya cuma sudah dikasih 500 ribu per bulan. Ya itu juga jadi faktor ekonomi, faktor sangat juga menentukan gitu. Ya, jadi kita berharap buat rekan-rekan yang masih muda, yang masih ingin menikah, harus matang betul lah ya, kita ya kan. Kalau bisa cari perempuan itu, carilah perempuan kayak model Rita Sugiarto.
1: Kayak mana itu Pak?
0: Cuma Rita Sugiarto itu yang tidak mengharapkan emas dan permata serta uang. Nanti putar lagu dangdutnya itu kelihatan kedengaran itu. Mungkin itu
1: Bung Joko. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran sudah bersama dari Palu untuk pagi ini. Jadi pertanyaannya pagi ini menarik-menarik sih dari teman-teman pendengar. Tapi kalau menurut Anda, apakah sebelum menikah itu mana yang harus lebih dulu? Siap umur, mental, atau ekonomi gitu? Oke, selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi. Ya,
2: pagi Joko.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parno, sehat selalu pagi ini Pak.
2: Iya, alhamdulillah. Pak ini Joko. Mau cerai tapi tidak ada bini. Kalau ada bini saya mau cerai juga.
1: Nah, ini kan masalah Pak kalau gitu.
2: Tidak ada pau semako.
1: Mau cerai nggak ada istri, itu kan persoalan Pak ya.
2: Masih kecerai tapi
1: nggak ada pasangan gitu ya. Bingung juga jadinya. Oke, komentar ya Pak terkait dengan
2: ini. Ini begini. Ini apa yang dibilang tadi Pak Joko tadi kan, tiga faktor itu kan. Ya, salah satunya persiapan, iya kan?
1: Iya.
2: Dan terakhirnya saya dengar tadi Joko bilang apa tadi, mental ya. Atau ekonomi kalau saya tidak salah. Itu sebenarnya tergantung dari kita semua laki-laki, iya kan? Kalau laki-laki itu mau siap, sudah siap, berarti seluruhnya sudah siap, iya kan? Nah, karena kalau kita memperhatikan, sebagai laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam rumah tangga, salah satu keagamaan, iya kan? Nah, sekarang ini, jangan karena Bung Joko ya, usia-usia yang ditentukan oleh pemerintah itu berlawanan sekarang dengan anak-anak muda sekarang. Mau dipandang sekarang, lihat ada yang perempuan masih usia 17-18 mau suka kawin. Ini perempuan. Begitu laki-laki ya, belum genap usia yang boleh, belum mantang lah kalau orang tua bilang, mau suka juga kawin. Mereka perkawinan sekarang dengan perkawinan dulu itu berbeda Bung Joko. Kalau dulu kan kita mau ingin kelanjutannya ke atas kan, ke depan kan, tapi sekarang tidak, mengejar nafsu kan. Egonya mereka masing-masing.
1: Iya.
2: Inilah susahnya kita sekarang Bung Joko ya. Apalagi di faktor sabu-sabu. Apalagi faktor ekonomi yang lain, atau saya dengar di berita tadi masalah perjudian mengakibatkan perceraian besar-besaran. Yang panah itu kan sangat disesali Bung Joko. Semua akibat perceraian, kalau punya buah hati, jelas buah hati itu akan menderita.
1: Yeah.
2: Akan kemana larinya, iya kan? Cuma itu yang tidak dipikirkan itu semuanya. Nah, coba kalau sekarang, pemerintah coba terapkan yang bagus, iya kan? Usia-usia. Kalau memang ada yang begitu, tapi terkadang kalau orang tua juga menyembunyikan anaknya, iya kan? Kasih kawin saja, daripada kita mau susah-susah mbak urus. Daripada itu, padahal tidak dipikir di belakang hari itu mereka akan sengsara juga. Orang tua mereka cerai, orang tua juga siksa, sengsara kan. Jadi inilah akibatnya kita sekarang ini tidak tahu masalah aplikasi di HP yang sekarang sangat modern, ya kan? Biar-biar di situ. Saya sendiri saja, Pak Joko, heran ya. Ya sekarang kalau sudah ditentukan itu ya dua anak sudah dominan bagus untuk ekonomi kan, untuk ekonomi dan jenjang-jenjang ke atas, ya kan? Itu memang saya perhatikan. Hampir dominan banyak perceraian muda, ya kan? Perkawinan muda dan perceraian di situ yang apa boleh dikatakan sekarang KDRT banyak mengakibatkan begitu kan, benturan-benturan yang hebat kan, akhirnya pihak ketiga yang semestinya mereka mau mengayomi ini perempuan istri orang ini, memberikan nasihat pertemukan kembali dengan suami, tapi kenyataan masuk ke lubang yang tidak pada pantasnya, ya kan? Perselingkuhan. Nah, ini susah sekarang menjawab. Jadi kita sebagai orang tua ya, cukup menasihati saja dan mengawasi. Walaupun kita mengawasi ketat bagaimanapun, kita punya anak perempuan, kalau memang itu sudah terjadi di luar, apa boleh buat? Kasih kalim saja, daripada memalukan kekeluargaan, ya kan? Memalukan orang tua, apa semua, kasih kalim. Daripada, ya kan? Nah, jadi padahal laki-laki ini belum siap. Nah, baru laki-laki itu sebagai orang tua juga kita mengecek ini laki-laki dari mana asal usulnya. Karena sekarang melalui aplikasi, bayangkan laki-laki di luar sana, di luar laut sana, ketemu bilang musim kawin, ternyata di sana sudah ada bini, sudah ada istri. Mana tegaknya perempuan? Kan namanya perempuan laki-laki ya skill kan, skill dan skill itu sangat lumayan itu. Yang penting dompet tabal, tidak ditahu apakah dia cuma uang online, judi online atau tinjau kan. Datang menampilkan sangat luar biasa penampilannya, cek per cek luar biasa banyak utang di sana. Nah, ini dijaga. Jadi marilah kita sama-sama. Sebagai Ubung Joko, sebagai orang tua kan bisa mengawasi, berikan panutan yang baik kepada anak-anak, penasihat-penasihat yang bagus. Ya bukan cuma karena faktor ekonomi, tapi faktor biologis kan, untuk anak-anak perempuan. Berhati-hatilah, iya kan? Kita ingatkan semua anak-anak kita. Karena biasa dari perempuan itulah yang mengakibatkan rangsangan-rangsangan yang tidak masuk di akal, pakai baju-baju yang sangat yang luar biasa kan, menarik laki-laki yang menggoda kan. Jadi kita sebagai orang tua awasilah anak-anak kita perempuan dan berilah contoh, jangan keagamaan saja, biologisnya saja kita nasihati juga, jangan ini kekuatan perbuatan ini ya kan. Jadi hari-hari kita tegur dengan baik, jangan marah kalau kita tindakan dengan kekerasan juga perempuan, jelas di sana dia akan mencari orang yang ingin memberikan apa salah satu menerima curhatnya kan, keadaan broken home atau apa. Nah kita orang tua juga jangan tunjukkan juga kekerasan kepada anak-anak. Kalau suami istri bertengkar, kalau perlu menghindar, ya toh, asalkan jangan perempuan istri kita selingkuh di luar. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Okay. Nah, begitu saya, Bung Joko.
1: Baik.
2: Karena walaupun bagaimana perkawinan yang sakinah, sama-sama memberikan match komunikasi, bukan hanya di meja makan kalau suami istri, yang di tempat tidur juga match komunikasi. Nah, supaya jelaskan artinya kita saling memberi kasih sayang kan, terutama kasih sayang ekonomi. Biar 500 satu bulan, tapi kalau kita memberikan tolong langsung perhatian yang sangat juga luar biasa kepada istri kita, saya rasa perempuan juga akan mengerti, iya kan? Sesusah apapun kita, yang penting kasih sayang luar biasa, cinta kasih, kejujuran di dalam rumah tangga itu sangat penting. Oke, Bu Joko.
1: Baik. Terima kasih Pak Nol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada yang menyebutkan nikah muda itu pilihan untuk membangun kehidupan lebih cepat. Tapi apa ya, menikah ini kan bukan persoalan emosional ya, bukan persoalan soal siap kesiapan dari emosionalnya. Ada tanggung jawab ekonomi yang hadir di sana. Ada kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sampai kebutuhan dari anak-anak itu sendiri. Baik, kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908. Selamat pagi, RRI.
3: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Pak Amir, sehat selalu pagi nih, Pak.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, kita pengen, saya pengen berguru dulu sama kami yang sampai hari masih bertahan ini. Silakan Pak Amir.
3: Berguru itu pada tempatnya.
1: Tapi kan masih bisa tetap dipanggil guru, gitu ya. Oke Pak, komentarnya pagi ini Pak.
3: Ya, oke. Perceraian yang dibahas memang faktor utama itu ada beberapa macam, tapi yang paling utama itu faktor ekonomi dengan gaya hidup. Kalau ini harus dibarengi dengan sebenarnya pengendalian diri ya. Istri maupun suami ada pengendalian diri. Tapi ini ada zamannya juga sudah, bukan banyak cerai. Orang kaya juga yang paling banyak cerai. Kalau bilang faktor ekonomi, memang mungkin ketidakpuasan dia nilai-nilai ekonomi kalau di kalau sudah dikasih seperti ini lebih dari cukup dibanding dengan yang lain. Ini karena kita tidak pernah melihat ke bawah ya, selalu ke atas. Ini sementara ada, harus ada pengendalian diri ya. Yang kami panggil kita ini guru, kita ini belajar semua. Guru pun tahu ada juga
1: nah, itu. Guru pun.
3: Jadi saya kira ini harus kalau di apa dulu itu di sana salah pengetahuan, ilmu pengetahuan agama, makanya dari dulu itu pernah juga ada satu penelitian, seburuk apapun dia punya kelakuan di waktu dewasa, tapi kalau dia pernah mengenyam pendidikan agama, Bung Joko, ada pengendalian diri nanti satu saat. Itu banyak contoh. Iya. Tapi kalau memang sama sekali kita tanda petik bukan juga buta agama, kurang, ya itu berbagai macam resiko atau godaan yang kita terima. Jadi inilah faktor kenapa negara ini caruk maruk seperti ini, karena memang ada sistem atau memang keinginan mau tanda petik Bung Joko mau merusak generasi kita. Sudah ada pihak, berbagai pihak. MBG buktinya ya. Bayangkan itu dibilang bergizi, tapi orang anak-anak sekolah semua keracunan. Kan ini tidak pernah terungkap. Saya bukan melenceng, tapi ada kaitannya semua ini ya, dengan perceraian. Apakah mereka yang terkontaminasi kemarin keracunan-keracunan itu tidak berdampak jangka panjang ya? Dan saya khawatir itu. Nah kalau ini berdampak jangka panjang, mereka ini membina dari kecil begini, kita bina apa? Ada bibit-bibit yang tidak sehat di dalamnya yang mungkin kalau ini barang disetting atau apa bisa merusak. Ya mungkin ya dia umur-umur sekian ya sudah berdampak. Nah ini harus hati-hati. Kalau sudah berdampak ini, misalnya dia kawin umur-umur 20 tahun ya, dia sudah berumah tangga. Nah ini pengaruh ini kan kalau ini barang disetting ada jangka waktu yang target yang ditentukan. Siapa tahu ya. Kembali ke pendidikan kita. Tidak ada jalan lain Bung Joko. Dibina kita punya keluarga sejak ini pendidikan agama. Karena pengendalian diri itu cuma bersumber dari situ. Bagaimanapun matematikanya merah, mau hitam, mau biru, mau apa, hal yang lain tanpa dibarengi dengan pendidikan agama yang memadai, tidak juga kita mau jadi kiai semua.
1: Iya, iya.
3: Tetapi mestinya ada pengendalian diri. Ini kan kita Bung Joko sudah tertera 14 abad yang lalu ya, sejak diturunkannya Al-Quran sudah diajar kita untuk itu. Tapi kita ini ya kalau bahasa Inggrisnya nesap waka. Iya. Ini di dalam tubuh kita ini sudah ada sunatullah yang harus kita laksanakan, kita jalankan sesuai ikrar kita waktu lahir. Ya kan nanti aku bilang saya pernah baca seperti itu. Nah kalau ini kita bisa tanamkan ke anak cucu kita, saya kira apapun banyak contoh yuk. Ada orang, oh iya kenapa dia misalnya ya ada contoh pesantren, dia tamatan pesantren sekolah agama, tapi dia seperti ini kelakuannya, misalnya terkontaminasi narkoba apa semua, bukan pendidikan Al-Qurannya, itu pengaruh lingkungan misalnya ya. Tapi seperti apapun dia, pasti dia akan kembali kalau masih dia pakai itu barang. Banyak kok itu barang contoh. Bisa jadi imam dia nanti pada saat umur-umur sekian ya. Karena bagaimanapun pasti sadar nanti. Kalau tidak mau sadar ya, kita lihat juga banyak kalau yang dia eksekusi. Jadi saya kira ini perceraian, dulu juga ada kok perceraian. Jadi bukan kalau saya lihat Bung Joko, bukan karena faktor umur, karena ini kan dibilang, oh itu belum pantas menikah, belum sehat, belum, iya, orang-orang tua kita, khususnya kami di Sulawesi Selatan, ada umur 13 tahun, tapi rukun, melahirkan anak banyak, sehat semua. Tidak ada yang stunting. Kalau itu faktor ya, stunting ini kan mungkin pura kasuistik, Bung Joko ya kan?
1: Yeah.
3: Kasus D mungkin ada terjadi faktor geng apa semua geng ya apa, tapi ini barang kasus tidak merata. Tapi kita oleh pemerintah kita membuming sekali, bahkan semua anggaran ADD alihkan ke biaya stunting. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Ada yang bilang oh pernikahan dini di Sulawesi Selatan itu orang-orang tua kita ya hampir di bawah umur semua itu yang perempuan. Iya. Bahkan banyak pernikahan di sana itu dulu, nanti baku kenal di saat ijat kabul, nanti baku tahu di situ. Tapi aman kok, tidak pernah dicari oleh Kementerian Agama mau sidang perceraian. Iya, ini saya kira ada pengendalian diri, tapi yang harus kita ini Bung Joko, lingkungan kita ini kan pengaruh zaman. Tentu kami bilang, dulu kan belum ada HP, iya. Umur 13 tahun dia kawin, tidak tahu HP, tidak tahu dunia luar, hanya lingkungan itu. Iya, betul. Nah sekarang, lebih canggih sekarang ini, tentu lebih canggih pengendalian kita, ya, pengendalian diri kita. Oh, ada contoh. Oh, kenapa dia itu ditangkap? Oh, korupsi. Dia juga ikut ditangkap, korupsi juga.
1: Oke.
3: Ini berkaitan, jadi saya kira itu menjawab terlalu panjang saya bercerita.
1: Yeah.
3: Tapi banyak faktor kita, dan bergurulah pada tempatnya, pada ahlinya. Setiap sesuatu terakat sama itu.
1: Okay.
3: Ya, tadi saya kaget panggil guru, guru apa?
1: Guru mengaji pak.
3: Janganlah itu, jangan juga kita mengaku oh yo yo saya guru. Guru apa? Tidak tahu guru apa.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya kira Bung Joko pengendalian diri harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Karena global ini banyak sudah berseliweran berita akan begini, akan begitu. Ada yang mau membunuh separuh penduduk bumi ini, ada yang macam-macam dengan segala cara. Nah, kalau daerah pengendalian diri, pengetahuan ada mungkin ya, ilmu pengetahuan sudah tinggi, tapi kalau pengendalian diri tidak ada, hancur juga Bung Joko. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini mungkin kita belajar bahwa apa, keluarga yang kuat itu kan bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah ya, yang tidak pernah mendapatkan masalah, tetapi keluarga yang mampu menghadapi masalah tapi tidak mengorbankan juga kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, ketika sebuah rumah tangga akhirnya harus berpisah, yang harus tetap menjadi perhatian itu adalah bagaimana anak tetap mendapatkan makanan yang layak, pendidikan yang baik, kemudian ada kasih sayang, bagaimana masa depan yang aman. Jadi cara pandang itu terus berubah. Jangan hanya kemudian bertanya, pertanyaan adalah kenapa dorong sampai cerai. Tanyakan juga apa yang harus, yang bisa dilakukan supaya keluarga tetap bisa berdaya, anak-anak tetap terlindungi. Oke. Okay. Jadi kita akan bersama sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Selatan pagi ini. Selamat pagi, Rari. Pagi.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan, sehat pagi nih, Pak.
4: Alhamdulillah.
1: Iya. Silakan komentar pagi ini terkait dengan tingginya angka perceraian ini.
4: menarik sekali untuk dibahas sebenarnya ini Om Joko ya. Tapi memang kita harus hati-hati ya menjelaskan ya, karena ada beberapa faktor yang pengaruh ya. Kita ketahui memang kalau dalam sebuah rumah tangga itu tidak luput dari sebuah perselisihan ya, dan pertengkaran
1: pasti, Om Joko
4: ya. Ya. Itu kan iya, karena banyak sekali penyebabnya terjadinya pertengkaran ya. Bisa saja karena faktor ekonomi ya. Bisa saja karena faktor-faktor lain ya. Tapi yang paling utama itu adalah faktor ekonomi ya, yang kadang-kadang menyebabkan ya. Ketika misalnya ada kebutuhan rumah tangga ataupun istri tidak terpenuhi ya, sehingga memaksa untuk bisa dipenuhi, itulah faktor-faktor yang bisa menyebabkan Bung Joko. Kemudian faktor-faktor lain juga banyak ya. Ada karena ini ya, judi online dan lain-lain sebagainya. Banyaklah faktor-faktor pengaruh. Tapi prinsipnya kita kembali ke diri kita masing-masing ya, baik istri ataupun suami ya, dalam hal ini sebuah rumah tangga. Kalau satu misalnya tidak bisa mengalah, saya artinya ini pengalaman pribadi Bung Joko ya. Nah, tidak ada rumah tangga itu tidak berselisih, Bung.
1: Betul, ya, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah gitu ya. Pasti ada masalahnya gitu.
4: Tidak ada, Bung. Ada masalah ya. Karena begini, prinsipnya perempuan itu kalau saya jangan dibantah, dia kan sadar ya, karena dia itu merasa dirinya benar itu perempuannya. Tapi kalau kita misalnya bantah juga dengan prinsip dan kepribadian kita, disitulah terjadi sesuatu yang tidak ketemu ya. Nah, pengalaman saya begitu menunjukkan, ketika istri marah, sudah diam saja, dengarkan saja. Setelah itu capek dia akan diam sendiri kemudian ya, seperti itu. Tapi kalau terjadi, pasti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu semua yang dihindari Bung Joko ya. Kalau perselisihan akan terjadi kekerasan, pemukulan, hal-hal itu semua yang bisa menyebabkan. Tapi kalau kita misalnya mengalah salah satunya di situ ya, karena istri itu tidak ada mengalah ya. Kebanyakan mengalah itu laki-laki ya, itu Bung Joko ya. Itu prinsipnya. Daripada mau ribut, diam saja. Benar atau salah kita sudah dapat diam saja. Apa kalau tidak diam kita tidak berhenti dia mengomel, itu begitu perempuan. Setelah kita diam, dia juga diam. Kemudian ya kembali akur seperti biasa. Itu saja prinsipnya. Kalau misalnya dalam rumah tangga tidak ada yang mengalah salah satunya, aduh, itu parah itu Bung Joko ya. Seperti itu ya.
1: Iya benar.
4: Itu Bung Joko ya. Kemudian kedewasaan dalam kita ini begini, betul ya, ada beberapa kata-kata di media sosial itu. Kita ini lebih bijak sebenarnya seorang suami itu, karena banyak kita pikirkan. Yang pertama itu adalah anak. Kalau terjadi perceraian, bagaimana anak kita ke depannya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak ya, sementara sekolah itu semua kita pikirkan ya. Tapi memang banyak sekali juga godaan. Seorang laki-laki tidak menutup kemungkinan banyak sekali godaan juga Bung Joko ya. Kalau ini kita tidak bisa bendung ya, kita akan terbuai dengan godaan-godaan itu. Makanya betul dibilang Pak Amir ya, harus tertanam pendidikan agama ya, yang harus kita belajar prinsipnya ya. Ketika misalnya kita sudah masuk ke dalam jurang-jurang yang bisa mempengaruhi ya, rumah tangga kita, segera introspeksi diri dan mundur ya, bahwa ini akan menyebabkan masalah besar ketika harus diteruskan. Kita harus lebih banyak belajar introspeksi diri ya. Memang betul ya, perceraian sangat banyak. Kalau saya lihat ini ya, di seluruh Indonesia ini hampir 40.000 ini perceraian Joko ya. Bayangkan ya, kalau
1: begitu,
4: bagaimana nasib anak-anak
1: ya,
4: bagaimana
1: betul,
4: nasib
1: betul,
4: anak-anak
1: betul, ini, Joko, ya.
4: Kita berpikir bukan diri kita, bukan papanya, mamanya, tapi ya, anak-anak gitu. Kita kasihannya mau dibawa kemana anak-anak ketika orang tuanya sudah berpisah. Mata pencaharian sudah tidak jelas, sumber keuangan tidak jelas, anak-anak sementara sekolah kasihan, sementara misalnya belajar di luar di Jawa sana atau di mana, kita di sini bagaimana sudah nasibnya. Itu semua yang dipikirkan Bung Joko ya. Yang begitu ya, dalam sebuah rumah tangga itu tidak ada yang rumah tangga ya, tapi itu saja prinsipnya. Kita harus mengalah, lebih banyak mengalah ya. Jangan juga kita selamanya merasa benar, karena memang kesalahan kita tidak sadar ya. Itu saja sekedar pengalaman saya curahkan ini Bung Joko ya.
1: Terima kasih Mas Sofan bisa berbagi untuk pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perceraian itu kan biasa apa ya, persoalan itu kan tidak selalu bermula dari persoalan yang besar. Kadang-kadang konflik itu kan berkembang dari hal-hal sederhana. Apa biasanya? Komunikasi yang buruk, jaranglah komunikasinya. merasa tidak dihargai, pembagian tugas yang kadang-kadang gak seimbang, sampai tekanan ekonomi. Jadi sama-sama belajar, kayak gitu Pak Sofan ya, sama-sama belajar memahami karakter, bagaimana sama-sama belajar mengelola emosi, mengatur keuangan, menjalankan tugas dan tanggung jawab keluarga. Karena saling menghargai itu menjadi salah satu pondasi penting dalam menjaga hubungan. Yup, kita akhiri dulu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kita akan kembali lagi usai Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Saya Joko Nutio Sujari, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan

memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap